Ya kita lanjut lagi di sepadan untuk sesi berikutnya teman berdua. Kita bahas tentang udara segar nih ya, karena pagi ini karena mungkin hujan di dini hari tadi membuat udara di pagi hari ini sedikit lebih segar teman berdua, setelah kita beberapa hari rasanya Pekanbaru ini penuh dengan asap gitu ya, hidung kering, tenggorokan kadang-kadang agak jadi gatel gitu teman berdua. Nah, pagi ini udara sepertinya sedikit lebih segar teman berdua. Dan ternyata memang manfaat udara segar untuk otak itu adalah bisa meningkatkan konsentrasi gitu ya. Bagi otak manusia, ketersediaan oksigen yang bersih dan melimpah itu punya peran yang penting, yang vital teman berdua, untuk menjaga fungsi kognitif tetap optimal nih. Pasokan oksigen yang cukup ke jaringan otak itu akan membantu meningkatkan kewaspadaan, terus juga bisa mempertajam daya ingat kamu, serta mempercepat proses berpikir dalam menyelesaikan berbagai tugas yang rumit mungkin di kantor ataupun juga di sekolah ataupun juga di kampus teman berdua. Pentingnya kualitas udara yang baik terhadap peningkatan performa kognitif manusia ini teman berdua katanya sudah terbukti juga ya secara ilmiah dari berbagai macam riset kesehatan lingkungan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti teman berdua. Dan salah satunya ada penelitian dari Harvard Chan School of Public Health yang katanya nih peningkatan ventilasi dan kualitas udara bersih di dalam ruangan itu terbukti secara signifikan dapat meningkatkan fungsi kognitif termasuk kecepatan merespon dan juga kemampuan fokus seseorang dalam bekerja. Jadi karena udaranya pagi hari ini mungkin sedikit lebih segar dibandingkan beberapa hari yang lalu, harusnya kamu juga bisa lebih berkonsentrasi teman-teman berdua ya.

0: benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
2: Frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

0: goodbye.
1: Ya, kita masih ngomongin manfaat udara segar untuk konsentrasi pada otak, teman-teman dua. Karena kebetulan juga dini hari tadi hujan yang cukup lebat sehingga membuat ya pagi ini udaranya mungkin kualitasnya sedikit lebih baik lah dibandingkan beberapa hari yang lalu, teman-teman dua. Tapi sayangnya banyak orang sering mengabaikan sirkulasi udara terutama di ruang tertutup sehingga kadar karbon dioksida tuh meningkat dan memicu rasa pusing atau mengantuk, teman-teman dua. Kondisi udara yang buruk di dalam ruangan kantor ataupun juga ruangan rumah kamu yang jendelanya itu jarang dibuka itu sering sekali menjadi penyebab utama mengapa seseorang cepat merasa lelah dan kehilangan konsentrasi di siang hari. Nah, sekarang berhubung udaranya sudah lebih baik lagi kayaknya ya, mending jendelanya dibuka biar ada sirkulasi udara segar dan bisa membantu kamu lebih konsentrasi lagi di pagi hari ini, teman-teman berdua.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Aduh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
5: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
6: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
5: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
6: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
5: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
6: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
5: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
6: Iya sih, emang jebak banget overthinking tuh.
7: Iya, tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan. Jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
8: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ya, teman berdua, buat kamu mungkin yang sedang dalam perjalanan menuju tempat aktivitas kamu di pagi hari ini, aku ingatkan untuk selalu tertib berlalu lintas, teman berdua. Jangan lupa bawa kelengkapan berkendara kamu, SIM, STNK. Gunakan helm juga bagi kamu yang mengendarai roda 2 atau juga kalau pakai roda 4 mobil, jangan lupa kenakan sabuk keselamatan ya. Dan patuhi rambu-rambu lalu lintas, teman berdua. Jangan menggunakan handphone saat berkendara ya. Untuk kamu mungkin yang pergi beraktivitas sambil mampir dulu, mungkin beli sarapan untuk mengisi energi kamu di pagi hari ini. Pokoknya hati-hati di jalan, jangan parkir sembarangan juga, teman berdua. Dan selamat beraktivitas, dan mudah-mudahan aktivitas kamu berjalan lancar di hari ini sampai dengan sore hari nanti selesai, teman berdua ya. Buat kamu yang pengen dengerin RRI Prodo Pekanbaru dimanapun dan kapanpun, kamu tinggal download aja aplikasi RRI Digital. Nah, kamu bisa dengerin mungkin sambil nunggu sarapan kamu selesai dimasak, atau mungkin sambil mengerjakan tugas kamu di hari ini, kamu bisa download aja aplikasi RRI Digital. Dan kamu bisa mendengarkan Prodo Pekanbaru dimanapun kapanpun, bahkan RRI seluruh Indonesia.

0: Stay in Pro 2 FM.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
3: Anjir, goblok
4: Din,
3: banget.
4: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
7: Produser, teman terbaik kamu.

Lama-lama gak mama FM Ring Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan ada obrolan bersama dengan FHC nih ya. Forum apa nih ya, coba bentar ya. Forum Human Capital Riau. Nah, kita mau bahas tentang klinik karir FHC Riau menjembatani pencari kerja dengan dunia usaha. Ini buat kamu mungkin yang sekarang sudah selesai kuliahnya, pengen cari kerja, jadi bisa nanti kita ngobrol-ngobrol di sini teman Pro 2 ya. Nanti kamu jangan lewatkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: FM. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Delapan FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi teman Pro 2 di pada hari ini, hari Kamis 10 September 2026. Dan tadi udah aku spill ya, kita nanti mau bahas tentang mungkin buat kamu yang sudah selesai kuliah, pengen cari kerja gitu kan. Kita mau bahas topiknya itu adalah klinik karir FH Seriau, menjembatani pencari kerja dengan dunia usaha. Kalau kamu penasaran kan tadi teman berdua, kita mau ngobrol bersama dengan narasumber yang luar biasa ini dari FH Seriau. FH Seriau ini Forum Human Capital Riau ya. Kita langsung kenalan aja teman berdua. Yang pertama itu ada dari Bimo Bambang Saputra SH. Ini Pak Bimo Bambang Saputra SH. Beliau merupakan praktisi HR, wakil ketua FHC Riau. Dan sebelahnya ada ini Pak Zuliandri, SPSI MM, praktisi HR juga dan merupakan ketua divisi sponsorship dan fundraising dari FHC Riau. Halo, assalamualaikum, apa kabar Bapak sekalian?
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para teman Pro 2.
3: Teman Pro 2. Iya. Pak Bimo, saya panggilnya Pak Bimo ya.
4: Siap.
3: Atau ada panggilan lain ini? Pak Bambang mungkin ya.
4: Biasanya teman-teman manggilnya Bimo.
3: Pak Bimo. Ya. Oke, Pak Bimo ini adalah wakil ketua FH Seriau. Sehat ya, Pak Bimo ya?
4: Alhamdulillah, luar
3: Alhamdulillah.
4: Biasa.
3: Alhamdulillah. Oke, sebelahnya Pak Zuliandri.
4: Siap.
3: Ketua divisi sponsorship dan fundraising dari FHC Riau juga.
4: Benar sekali.
3: Oke, oke. Kita mau ngobrolin ini teman Pro 2 ya. Klinik karir FHC Riau menjembatani pencari kerja dengan dunia usaha. Wah, ini memang permasalahan anak-anak muda sekarang kayaknya ya. Kenapa? Karena kayaknya susah sih cari kerja sekarang.
4: Sebenarnya ya, dua hal yang berbeda ini.
3: Iya.
4: Satu sisi susah mencari karyawan, yang satu sisi perusahaan susah mencari karyawan.
3: Oh, gitu
4: nah,
3: ya.
4: Itu fenomena. Yang
3: mau jadi penasaran ini. Tapi sebelum itu
4: ini cukup menarik ini.
3: Sebelum itu gimana FHC itu apa sih sebenarnya? Pak Bimo sebagai wakil ketua FHC Riau.
4: Baik.
3: Apa sih ini?
4: Iya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, kita pagi ini bisa dikasih kesempatan oleh RRI.
3: Iya.
4: Ya. Untuk ngobrol-ngobrol santai, ya mudah-mudahan beberapa menit kita ke depan ini ada insight-insight yang positif untuk kita semua.
3: Amin.
4: Baik ya, singkat saja ya, mengingat keterbatasan waktu. FHC itu sebenarnya pertama berdiri itu di 2018, Mas.
3: Oke.
4: Ya, itu waktu itu namanya masih Forum HRD. Jadi kita diinisiasi oleh Disnaker Kota. Nah, jadi kita di sana dibidani, maka lahirlah waktu itu ada beberapa perusahaan yang diundang. Jadi kita pada saat itu juga terbentuk untuk Forum HRD namanya, karena kan di Pekanbaru Riau ini belum ada yang istilahnya yang inilah yang mewakili. Untuk yang grup-grup WA banyak,
3: okay,
4: tapi yang benar-benar ini
3: mewakili nama HRD gitu ya.
4: Iya.
3: Oh.
4: Karena kan kita juga seperti yang lainnya, dokter ada perkumpulan himpunannya,
3: yeah,
4: insinyur juga ada.
3: Oh,
4: kenapa
3: iya,
4: nih
3: iya,
4: HRD nih? Nah, itu juga sebagai wadah kita lah untuk sharing, untuk upskilling ya. Jadi kita benar-benar fokusnya di core kita pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia Pekanbaru Riau khususnya. Nah,
3: okay,
4: pada saat itu terbentuklah dan alhamdulillah waktu itu kita dipimpin oleh kita secara aklamasi dipilihlah Bapak Sharif Hidayat sebagai
3: okay
4: ketua umumnya.
3: Oke. Okay.
4: Dan terus karena kan waktu 2018 itu gak lama ada COVID.
3: Iya, 2018 nah, COVID langsung.
4: Jadi kita vakum juga nih sambil ngikuti okay arahan dari pemerintah kan.
3: Iya.
4: Nah, kita baru restruktur lagi, kita ngumpul lagi, ngopi-ngopi bareng lagi sama teman-teman itu di 2021. Dan pada 2022 kita mulai aktif dan bertransformasilah kita dari Forum HRD ke Forum Human Capital Pekanbaru.
3: Okay.
4: Nah, pada saat itu memang kita SK-nya waktu itu SK wali kota. Jadi secara struktural kita ada ketua dan struktur-struktur lainnya. Secara legalitas kita juga ada SK-nya dari pemerintah. Kita kan afiliasinya ke pemerintah. Nah, terus secara berkembang-berkembang kita kemarin di Agustus, alhamdulillah kita dilantik oleh gubernur di Serindit ya. Karena level kita naik
3: dari kota ke provinsi.
4: Ya, jadi sekarang ini untuk legalitasnya kita udah ada AD dan RT yang lagi dalam proses pengurusan di notaris, dan SK kita juga lagi ada kepengurusan di

0: Jadi itu sekilas highlightnya mas.
1: Iya. Berarti sebenarnya tujuannya apa sih ini?
2: Sebenarnya visi kita itu kan menjadikan bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pekanbaru Riau itu dengan program-program banyak. Dulu waktu pertama kali kita berdiri itu kita langsung turun ke SMK-SMK.
1: Oke.
2: Nah itu kita kasih untuk yang kelas 12 itu free mas. Jadi dunia kerja itu seperti apa.
1: Oke.
2: Nah karena kan SMK ini fokusnya kan.
1: Iya. Selesai sekolah langsung bisa dunia kerja gitu ya.
2: Jadi program DFHC itu ada dua. Satu programnya internal. Nah internal ini kaitannya dengan di dalam ya.
1: Iya.
2: Jadi untuk peningkatan sertifikasi, upskilling. Jadi teman-teman ini yang pengen dapat upskilling pengetahuan, update knowledge itu kita ada
1: agendanya
2: semacam kelas gitu ya, internal. Nah kalau eksternalnya seperti itu, nah, kita ke sekolah khusus yang SMK untuk yang kelas 12 kita berikan semacam sebenarnya dunia industri sekarang itu butuhnya apa? Apa ada nih kesempatan untuk kami yang kelas 12 ini untuk bersaing di era digital AI ini? Nah seperti apa? Itu kita kasih free mas, kita free. Ya kan terus kita juga masuk ke kampus-kampus yang misalnya Unila atau UIR untuk pencerahan juga reinforcement bagi adik-adik kita yang mau persiapan magang.
1: Iya.
2: Kan magang itu kan kita inginnya juga dalam konteks persiapan mas ya, terutama dari sisi mental dan mindset. Ya kan kerja itu kan harus siap juga.
1: Bener.
2: Kita dari psikologi harus siap juga masuk yang bukan background kita misalnya.
1: Iya sih.
2: Kita dari backgroundnya hukum harus siap juga bekerja di
1: yang bukan
2: background kita. Ini salah satu usaha-usaha kita, aksi nyata kita untuk memberikan semacam inilah gambaran bahwa dunia industri itu sekarang itu semacam ini. Sekarang ini kan perubahan sangat cepat. Perubahan dunia ya bisnis modelnya berubah. Otomatis juga sekarang ini kan kita dituntut untuk lebih cepat merespon dan beradaptasi. Seperti apa sebenarnya kompetensi yang harus saya miliki untuk saya bisa berselancar di dunia kerja nih.
1: Oke.
2: Jadi itu yang kita lakukan. Kita juga sering diajak sama Disnaker Kota dalam 5 tahun belakang ini mengisi acara job fair. Job fair ini kan jadi kita semacam replacement juga bagi teman-teman yang datang. Ya kan, kenapa misalnya masukin aplikasi tapi nggak pernah dipanggil
1: gitu ya.
2: Jangan masukin baru 5 tapi udah kendor duluan.
1: Nah,
2: gimana sebenarnya kenapa saya wawancara abis itu nggak ada
1: panggilan lagi?
2: Atau misalnya udah lulus 3 bulan mau santai dulu, 6 bulan belum juga, orang tua di rumah kan udah risau juga kan kok.
1: Iya.
2: Kita juga ingin memperpendek masa nganggur itu mas, ya kan lebih cepat bekerja kan lebih baik sebenarnya. Cuman ada catatan juga.
1: Benar.
2: Kompetensi seperti apa nih
1: yang dipunya ya?
2: Jadi kita ini FHC hadir sebagai jembatan, memfasilitasi antara dunia kerja, dunia ini
1: perusahaan dengan
2: pencari mesin
1: kerjanya.
2: Produksi nih,
1: mesin,
2: ya kan? Jadi adalah semacam match ya, kebutuhan yang di ini oleh perusahaan bisa dipenuhi oleh para adik-adik kita nih.
1: Jadi
2: mereka juga lebih siap secara mental dan kompetensi untuk, dia kan sebenarnya ada dua, skill, knowledge, dan attitude. Nah itu gak akan lepas dari itu. Jadi jembatannya itu kita hadir disitulah.
1: Perannya. Berarti ini bagus dong, maksudnya tuh ini langsung dari HRD-nya loh yang ngasih tahu ilmu ini gitu kan. Anak muda, ke teman-teman gitu.
2: Jadi kita hadir itu juga memberikan menspil, bukan menspil lagi artinya sudah langsung mensimulasikan. Kira-kira HRD ini kalau masuk kita ke bisnisnya hospitality, saya mesti ngapain nih?
1: Karena beda, dapat ilmu ya?
2: Iya, jadi kita lebih spesifik gitu kan. Nah, kalau saya masuk ke syariah nanti seperti apa nih yang mesti saya persiapkan untuk kompetensinya, ya kan. Nah kalau masuk ke keuangan perbankan seperti apa, dan itu nanti banyaknya di klinik karir ini yang akan kita menjadi ininya. Skemanya apa sebenarnya problem kita di dunia para pencari kerja. Nanti mungkin Pak Andi bisa langsung lebih dalam nanti menjelaskan.
1: Tapi sebelum itu aku penasaran nih, Pak.

0: apakah UFC juga termasuk punya apa ya, punya wewenang, bukan wewenang sih, apa ya, misalnya gini, ada yang misalnya bapak ke ini ya, ke kampus gitu kan, terus ada yang nanya, pak ada nggak lowongan di sini pak, ada, bisa nggak UFC ini menjembatani, oh ada, ini ada perusahaan ini, dia butuh ini, kamu skillnya apa, kamu skillnya ini, bisa coba kamu lamar ke sini, bisa juga gitu nggak?
1: Nah seperti itu, emang okay. Seperti itu, jadi klinik karir ini salah satu goalsnya tuh itu mas, ya kan gitu. Jadi kita memang yang misalnya nih saya masuk klinik karir, ya kan nanti di akhir klinik karir itu kan ada semacam rapor.
0: Oh gitu.
1: Saya ini
0: skillnya ini,
1: kompetensinya ini. Keluarlah semacam rekomendasi.
0: Coba ke yang sini gitu
1: nah,
0: ya.
1: Oh, atau gitu. Mohon maaf kalau Bimo kamu kurangnya di Excel misalnya. Kamu mau saya Excel. Atau kamu komunikasinya masih belum seperti yang diinginkan. Nah kamu misalnya harus meningkatkan dari sisi ini gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi nanti di klinik karir itu kita semacam asesmen kecil-kecilan lah, mapping ya. Kita ngomong santai sebenarnya apa sih masalah Bimo ini gitu kan.
0: Gitu. Sehingga, curhat juga berarti
1: iya,
0: konseling
1: iya.
0: Lah
1: konseling. Nah, konsultasi. Kita gitu. Memberikan semacam inilah ya nanti peta gitu.
0: Iya.
1: Nah, kamu nanti hasilnya nanti dia bisa lihat tuh rapornya saya tuh ternyata saya memang nggak bisa ya, belum mampu nih untuk memenuhi kompetensi kalau saya mau bekerja di bidang IT misalnya. Nah saya Excel aja saya masih belepotan
0: gitu.
1: Itu sebenarnya nanti ujungnya di situ. Nah di klinik karir ini juga nanti akhirnya seperti itu. Pandi, saya ini punya ini Pandi, bisa nggak Pandi bantu untuk ini? Nah nanti Pandi mungkin ngarahkan.
0: Ini
1: lokernya ada nih. Teman-teman di dalam itu kan banyak butuh sebenarnya. Jadi mulai nanti kan yang jadi mentor coaching ini kan teman-teman HRD kita ini kan yang jadi ininya pemandunya nanti. Okay. Jadi mereka ini anak bisa aku ambil nih.
0: Langsung bisa langsung loh. Diambil ya.
1: Nah kayak gitu kan.
0: Baru paham.
1: Jadi goalsnya ini jelas goalsnya ya. Paling tidak kita mesti tahu sekarang ini. Dari sekian ribu, ini saya ini berada di posisi berapa ya? Sanggup nggak ya berselancar di dunia AI gitu ya? Jangan juga kita, masalah karena kita problemnya kan pas lihat, wah IPK-nya 3,9. Wah secara intelektual. Tapi begitu wawancara nanti nggak bisa ngomong. Akhirnya keluarlah pertanyaan, kamu bisa apa gitu? Nah itu kan pertanyaan kuncinya di situ. Kamu bisa apa gitu? Ya kan problemnya kan ada tidak mau ditempatkan di luar kota.
0: Iya.
1: Ya kan kamu saya terima besok kerja tapi di Siak. Maaf pak, saya tanya mama dulu ya.
0: Banyak
1: orang sudah diterima
0: mambat
1: itu ya kan. Nah ini kan skip atau misalnya saya nggak mau jadi sales. Padahal dia jualan dia apa TikTok di mana kan. Nah, enggak mau padahal kita tahu kan yang pimpinan cabang, CEO itu awalnya dari sales semuanya kan. Sampai sekarang pun masih sales kita ini pun sales kan gitu kan. Nah, jadi paradigma-paradigma yang terjadi itu kita ngobrol sebenarnya potensinya ada gitu ya, tapi itu tadi ya perlu teman ngobrol yang benar-benar bisa mengarahkan gitu ya, yang bisa mementor ya potensi itu jadi bisa keluar sehingga mereka juga bisa dapat apa yang mereka inginkan, terus mereka juga bisa bahagia kerja.
0: Paham. Nah salah satu programnya berarti adalah klinik karir FHC ini ya, klinik karir ini ya berarti Pak Andri ya.
2: Iya betul
0: sekali. Emang fenomena apa sih fenomena sekarang yang terjadi apa sih memangnya?
2: Mungkin sebelum kita masuk ke klinik karirnya kita mundur dulu sedikit ke belakang. Itu kita di FHC itu awalnya sudah punya WA group. Jadi ketika kita kunjungan ke sekolah-sekolah, kita kunjungan ke kampus-kampus, itu kita minta ke mereka untuk silakan bergabung dengan grup kita. Harapannya biar mereka bisa konsultasi tadi seperti yang dibilang tadi, sharing juga terkait apa problem-problem yang mereka pernah hadapi, ya terkait mungkin dalam proses mencari kerja. Namun untuk sampai saat itu kurang maksimal mereka manfaatkan. Padahal kita sudah menghimbau, bahkan juga tadi ketika ditanya tujuannya gitu ya untuk FAC ini untuk kepada teman-teman pencari kerja, apa targetnya? Ya itu tadi, kita selalu informasikan loker-loker yang ada di lingkungan kita. Nah ya, teman-teman HR yang udah member itu ada cukup banyak di FAC, bahkan di luar kota juga. Itu setiap ada kebutuhan, itu yang pertama sekali itu infonya ke FAC dulu. Sebelum keluar berkali.
0: Sebelum diposting di media masing-masing. Di media
2: segala macam.
0: FHC udah tahu duluan?
2: FHC dulu. Dan itu kita share di grup ya. Kita ada namanya FHC Community ya, Pak Bimo ya. FHC Community itu semua teman-teman itu bisa gabung gitu, mencarikan. Nah, dan itu kita share ke mereka. Nah, sayangnya kita berharap ketika mereka dapat informasi itu, mereka paling tidak bertanya, ini ini ke lowongan kerja ini bagian apa sih Pak? Kompetensi yang dibutuhkan apa sih? Persiapan saya gimana sih? Harusnya seperti itu, kita harapkan gitu. Jadi mereka tuh sebelum berangkat untuk interview, untuk seleksi, mereka sudah punya bekal. Karena ya tadi sudah dibilang, kita bisa beri spill-nya gitu. Ini kebutuhannya ini. Kamu bagian accounting itu banyak bidang, spesifikasinya
0: bisa dibocorin ya,
2: bisa dibocorin.
0: Apa yang
2: kita
0: bakal
2: bantu maksudnya seperti itu, bukan berarti kita mengenakmaskan enggak, karena disinilah mungkin keberuntungan mereka setelah mereka bertemu di FAC dan memanfaatkan fasilitas WA grup itu. Nah seperti itu, dan berharap juga siapapun, dan kita buka semua, silakan siapapun yang ingin memanfaatkan WA grup ini masuk bergabung, dan kita sampaikan juga ke teman-teman, jika Anda belum butuh, sampaikan ke teman Anda yang lain. Barangkali teman Anda yang butuh.
0: Kan
2: seperti itu. Nah, namun ya ada berapa juga sih yang memanfaatkan WA Group itu, sharing, konsultasi dengan kita. Nah, kita berikan, dan alhamdulillah juga ada beberapa yang sudah kita bantu berhasil.
0: Berhasil.
2: Seperti itu. Nah, dari WA Group itu sampailah berjalan waktu dan terakhir job fair kemarin di Mall SKA ya. Nah, Mall SKA itu yang diperkerasai oleh Dinas Tenaga Kerja yang Kota Pekanbaru, dan alhamdulillah kita juga yang masih dipercayakan untuk mengelola job fair tersebut. Namun sayangnya dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bapak Dewan kita, itu ada muncul ya di apa kemarin itu sangat disayang sekali job fair kemarin itu untuk disrupt dari perusahaan itu sedikit.
0: Kenapa?
2: Nah,
0: ini. Apakah ini, maaf nih, Pandria. Dulu sempat beredar rumor. Ini tapi nggak tahu benar nggak ya, namanya rumor kan. Mungkin bisa jadi hoax tuh. Hanya untuk pameran doang, tapi sebenarnya mungkin buka cuma satu biji. Bener nggak gitu?
2: Dari sudut pandang yang mana?
0: Karena begini.
2: Terkadang teman-teman kita nih yang, dan saya itu juga pernah dengar ya, ada waktu itu saya lagi duduk di tempat percetakan atau apa gitu kan, dia fotokopi lamaran-lamaran gitu, kita tanya, loh kemarin job fair ada nggak ikut? Enggak, malas, mungkin seperti yang
0: pesimis lah ya, gitu.
2: Pesimis mereka, ini cuma paling ajang
0: buka
2: untuk
0: atau enggak sih gitu sebenarnya.
2: Kadang-kadang
0: gitu.
2: Mereka enggak butuh, cuma untuk sekedar apa aja gitu kan. Sebenarnya ada. Dan itu real, enggak mungkin lah mereka itu mengeluarkan biaya, waktu, hanya untuk hal yang enggak ada manfaatnya gitu ya. Mereka enggak butuh, terus mereka buka
0: job fair
2: gitu. Itu enggak mungkin, sekali ya. Barangkali ini pengalaman mereka. Seperti dibilang tadi Pak Bimo, masukkan lamaran, nggak pernah dipanggil. Ya, panggilnya akhirnya muncul asumsi, ah ini kayaknya bohong-bohongan aja nih. Oh, sekian banyak lamaran kok nggak ada yang dipanggil saya. 10 perusahaan, satu pun perusahaan nggak panggil. Bisa jadi mereka itu memasukkan lamaran, ya mungkin kompetensi mereka tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Kan seperti itu satu. Terus yang kedua, mereka datang ke sana, dan berharap mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka. Nah ini kalau ditanya problem juga.
0: Iya sih.
2: Apa sih masalahnya? Ini problemnya mengenai passion. Karena gini, belakang ini ada semacam mindset yang berkembang.
0: Gen Z.
2: Bekerjalah sesuai dengan passionmu. Maka kamu akan bisa memberikan optimalisasi dalam pekerjaan kan begitu. Nah pertanyaannya, privilege kita apa gitu? Perusahaan mana yang mau menyesuaikan apa yang kita butuhkan dengan kebutuhan mereka? Perusahaan mana yang bisa mencocokkan kamu maunya bidang apa? Kamu cocok di mana? Terus kita berikan, ini kan sangat apa sekali gitu loh. Lucu sekali ya kalau berharap seperti itu. Seharusnya kita yang menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah inilah tadi salah satu gap juga, ya kan? Harapan mereka A, sementara kebutuhan perusahaan B.
0: B atau C gitu ya.
2: B atau C. Iya. Dan mereka tidak mau upgrade diri, kawan-kawan ini. Harusnya tadi sudah disampaikan juga sama Pak Bimo. Basic kita itu, apa pekerjaan kita itu tidak juga harus mutlak sesuai dengan basic kita.
0: Setuju.
2: Nah seperti itu mas ya. Jadi perlu kita ibaratnya ini ada 5 jari, 10 jari mungkin di kiri kanan. Ya, berarti ada 10 jari itu maksudnya apa? Kita punya satu kompetensi itu mungkin untuk basic pertama, tapi kita harus punya, harus kembangkan lagi basic lain, kompetensi lain kita kembangkan. Dan bahkan salah satu kemarin ada, saya juga mengajar di salah satu kampus, itu dia awalnya apa, dia basicnya akuntansi.
0: Akuntansi, oke, ekonomi nah, berarti
2: ekonomi,
0: ya.
2: Akuntansi. Awal bekerja di perusahaan itu di bagian keuangan.
0: Pas lah, cocok berarti.
2: Cocok.
0: Okay.
2: Sesuai basic, sesuai passion mungkin. Namun ternyata aneh nih. Passion itu ternyata bisa berubah.
0: Oke.
2: Okay. Berubah. Kenapa? Ketika di akhir bulan dia bagian keuangan mengeluarkan bonus, gaji, kerawas segala macam, dia pencatatan, dia lihat gitu ya. Itu kawan-kawan yang di luar sana yang bagian lapangan atau
0: sales, lebih besar gitu ya.
2: Ini kok enak kali. Sementara dia yang tukang hitung uang segala macam dipatok satu bulan sekian.
0: Iya.
2: No bonus.
0: Iya.
2: Sementara mereka mungkin patokan gajinya kecil, bonusnya besar-besar. Akhirnya apa? Ini tadi perubahan, ada pergeseran passionnya. Waduh, ini enak nih kawan-kawan di lapangan ini. Nah, ya begitu ya. Lalu dipelajarinya, banyak bertanya, ini kalau di lapangan bagaimana ini bagian sales ini macam-macam. Oh ternyata nih enak juga nih kalau ini saya kembangkan dalam diri saya. Lalu dia belajar komunikasi, lalu dia banyak-banyak baca buku tentang
0: upgrade diri lah ya,
2: upgrade diri. Basic tadi dia akuntansi, upgrade ke marketing,
0: komunikasi
2: gitu segala macam. Akhirnya apa, luar biasa mas. Dia sukses. Kawan-kawan yang lain basicnya akuntansi tadi di perusahaan, ya dari 1 tahun 2 tahun masih tetap bawa motor, dia sudah bawa mobil.
0: Iya.
2: Nah seperti itu.
0: Ada pergeseran passion di situ ya.
2: Ada. Nah itu makanya jangan kita terpaku hanya satu.
0: Sesuai jurusan kita gitu.
2: Background kita. Oh saya bagian orang-orang hukum, saya harus.
0: Harusnya pengacara. Pengacara. Harusnya
2: hukum bisa masuk HRD juga,
0: iya
2: kan? Karena di situ juga ada apa, regulasi-regulasi tentang aturan-aturan tenaga kerja. Itu kan cocok juga harusnya seperti itu. Makanya tadi kita sampaikan bahwasannya ini perlu disadari sama teman-teman pencari kerja. Kita tuh harus selalu bertumbuh. Kita tuh harus selalu kembangkan kompetensi kita. Tidak cukup dengan satu background saja. Terus kita pastikan inilah passion saya, ini skill saya, ini kompetensi saya, dan inilah pekerjaan yang akan saya dapatkan. Nah, disinilah kapan kita akan menemukan perusahaan yang betul-betul cocok dengan kita. Seperti itu. Nah, inilah mungkin tadi dari karir, kita mulai, teman-teman, yuk gimana kita buat wadah lah.
0: Oke.
2: Kita buat wadah, kita buat apa? Kita siapkan tempatnya. Ya, alhamdulillah kita tempatnya di Hotel Bidara Incaria ya Pak Bimo ya. Itu kita udah bicara dengan manajer hotelnya. Mereka antusias, welcome. Oke, siap. Kita support. Nah, alhamdulillah ini kita, mereka beliau support ruangan untuk teman-teman yang mau berkunjung, mau sharing, konsultasi jadi klinik karir ini. Nah nanti kita mapping juga kompetensinya apa-apa saja. Terus kita gali lagi apa yang bisa kita upgrade dari potensi mereka. Kita kembangkan terus.
0: Oke.
2: Nah dan juga terkait CV juga kita poles. Biar semenarik mungkin dan paling tidak buat penasaran.
0: Itu ada ini. Triknya juga
2: ada nih mas. Ada gitu teman-teman ya. Ini ada benar sekali. Kenapa ini saya sampaikan? Kasus-kasus CV yang sudah disebar kemana-mana tapi nggak pernah dipanggil, mungkin satu kurang menarik,
0: oh, bisa jadi,
2: atau tidak bikin penasaran mereka.
0: Oke.
2: Nah, paling tidak di HRD ini CV-nya apa referensinya banyak, ya kan, lampirannya, mungkin sertifikatnya banyak. Gitu. Penasaran nih, ini sejauh apa sih? Ini anak ini bisa kita hire nanti nih. Nah, penasaran akhirnya dipanggil, interview. Nah, ketika dipanggil, apa triknya? Ada lagi triknya.
0: Oke.
2: Dimana supaya kita itu bisa diterima oleh perusahaan. Dan di interview ini ya sebenarnya Mas Yang, momok yang paling menakutkan itu adalah bagaimana kita menguasai diri saat interview.
0: Okay.
2: Itu yang paling sangat menakutkan.
0: Padahal
2: di rumah sudah siapkan ini. Saya akan menjelaskan tentang ini. Skill
0: sudah diprediksikan mungkin pertanyaan-pertanyaannya
2: kan ini ternyata di luar prediksi. Akhirnya ngeblank. Apa yang ditanya kadang-kadang nggak nyambung atau gugup. Nah ketika udah gugup itu udah pikiran itu udah kacau itu.
0: Benar.
2: Ini yang menjadi problem sebenarnya. Sebenarnya ada trik. Saya juga dosen ya, itu juga pernah mendampingi siswa saya. Itu supaya mereka itu ketika di interview tidak gugup.
0: Yeah.
2: Dan mereka siap dengan pertanyaan. Nah, saya bilang, jika kamu menyiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kamu belum bisa ketahui,
0: iya,
2: nanti ketika nanti ditanyakan hal yang lain, itu kamu akan gelagapan.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, gimana supaya kita yang mengarahkan pertanyaan-pertanyaan itu muncul sesuai dengan keinginan kita?
0: Ada triknya ya.
2: Ada.
0: Gimana apa yang disampaikan itu terarah akhirnya
2: bukan,
0: yang tanya
2: kita
0: gitu
2: yang mengarahkan.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Kita yang mengarahkan HRD itu untuk
0: bertanya untuk itu gitu.
2: Untuk itu.
0: Oke. Oh, itu berarti ada public speaking ilmu ini ya, ilmu komunikasi
2: ada,
0: juga
2: benar,
0: berarti
2: benar.
0: Ya.
2: Dan itu sudah saya praktekkan kepada mahasiswa saya. Bahkan ada adik saya juga kemarin saya juga kasih trik itu ke dia. Jadi saya kasih sedikit aja ya.
0: Iya, iya.
2: Ketika kita kuliah, berarti kalau kita lulus kan fresh graduate,
0: belum
2: punya pengalaman.
0: Belum.
2: Nah, okay. Makanya ketika kuliah itu harus kita aktif organisasi. Kalau kita bagian akuntansi, kita juga aktif untuk magang di mana gitu kan, nah, di bagian keuangan.
0: Punya pengalaman gitulah ya.
2: Pengalaman.
0: Oke.
2: Okay. Nah, atau bagian teknik, bagian apa pernah kita project yang kita lakukan. Nah, jika itu sudah kita lakukan, berarti kita kan menguasai, mengetahui flow-nya, alurnya, seperti itu. Nah, cukup itu saja yang kita betul-betul persiapkan, flow-nya A to Z, prosesnya segala macam apa, gitu ya, bagian keuangan itu seperti apa, bagian teknik itu seperti apa, misalnya. Nah, ketika kita disuruh perkenalkan diri,
0: langsung,
2: jangan cuma gitu. Hanya kita menyampaikan
0: nama,
2: data diri saja. Kalau cuma data gitu. Diri saja itu sudah ada di CV, Mas.
0: Iya, iya, nama, lahir, alamat,
2: hobi.
0: Iya,
2: begitu
0: ya. Oh, gitu.
2: Tapi kita lanjutkan.
0: Oke.
2: Ya. Nah, alhamdulillah saya sudah tamat kuliah tahun sekian dengan predikat ini, misalnya kita banggakan kalau kita punya prestasi dengan akademis dan juga sedikit pengalaman terkait.
0: Oke.
2: Nah, kita sampaikanlah itu. Dan kita buat itu sebombastis mungkin. Misalnya bagian teknik, saya pernah merancang, merakit dengan teman atau dengan dosen atau dengan perusahaan terkait misalnya dia teknik bagian apa ya, listrik atau apa, smart home.
0: Iya.
2: Maka kasih istilah yang agak buat penasaran, smart home.
0: Apa itu ditanya gitu ya?
2: Nah,
0: oke. Okay.
2: Apa itu? Udah kalau dia nanya HRD itu apa itu udah punya kita nanti itu pertanyaan berikutnya. Kita giringlah semua. Nah, nanti dia akan bertanya, smart home itu adalah bagaimana kita bisa membuat suatu perangkat aplikasi sehingga kita bisa menghidupkan atau mematikan listrik
0: dari handphone gitu ya. Handphone.
2: Penasaran lagi, tanya lagi.
0: Bisa gitu ya.
2: Tanya lagi. Menggunakan aplikasi apa? Itu HRD pasti penasaran.
0: Iya.
2: Walaupun padahal karena background dia mungkin hukum atau psikologi. Tentu dia pernah penasaran.
0: Iya.
2: Atau background atau tentang akuntansi. Saya merancang accounting for office.
0: Iya.
2: Excel for office, Excel for accounting misalnya. Merancang program Excel untuk accounting ini laporan ini buat ini buat ini. Tentu mereka akan bertanya, ini yang diceritanya nyata atau enggak.
0: Iya, iya.
2: Dikejar-dikejar karena ini udah kita persiapkan, tentu kita enak ngecapnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Akhirnya
0: iya.
2: apa? Lupa dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang
0: lain.
2: Yang iya. lain gitu. Nah, seperti itu, Mas. Jadi ada triknya, ada
0: oh,
2: trik.
0: Gitu.
2: Dan insya Allah, alhamdulillah juga dari mereka-mereka ini berhasil.
0: Oke, oke. Jadi ada ilmu dari program klinik karir
2: ada,
0: gini ya?
2: Ada, untuk CV-nya kita ada ilmunya. Ada, untuk yes. persiapan interview-nya kita ada.
0: Itu tipsnya kita lah ya. Tipsnya. Bahkan mungkin bisa dibilang itu sedikit bocoran untuk bocoran. Menghadapi situasi tertentu gitu ya?
2: Nah, iya, jika iya. seandainya kita sudah mengetahui jawaban pertanyaannya, dan kita sudah persiapkan jawabannya, kira-kira kita pede nggak?
0: Iya, pede dong.
2: Kita. Karena iya, sesuatu iya. yang kita... udah kita lakukan, itu kita menjelaskan tuh enak. Berbeda hal kondisinya, kita mempersiapkan pertanyaan, jawaban-jawaban ini, pertanyaannya beda. Tentu kita agak
0: mikir-mikir ya,
2: mikir-mikir nih, kadang-kadang nggak nyambung, nggak cocok, kan seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya pertanyaannya sudah kita prediksi, jawabannya sudah kita siapkan, itu pedenya luar biasa.
0: Oke, oke. Iya, iya, iya.
2: Nah,
0: iya.
2: itu sedikit cluenya. Makanya klinik hari ini kepada teman-teman, insya Allah kita akan running ini untuk tempat sudah. Kita kemarin sudah silaturahmi juga ke Dinas Tenaga Kerja Kota. Alhamdulillah cukup bagus sambutan beliau, dan karena kita di bawah naungan provinsi, kita juga rencana mau audiensi ya Pak Bimo ya, dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk ya kita minta dukungan beliau dari Dinas Tenaga Kerja dan juga legalitas, bahwasanya ini program benar-benar bisa kita kita jalankan dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pencari kerja.
0: Oke.
2: Nah, seperti itu.
0: Ini terbuka untuk semua
2: semuanya.
0: Orang. Umum. Satu pertanyaan mungkin yang sedang ditanyakan sama yang dengar, gratis enggak?
2: Nah. Tidak ada yang gratis dunia ini, Mas.
0: Oke, berarti ini apa yang harus dipersiapkan untuk bisa bergabung di program klinik karir ini?
2: Untuk kegiatan ini ada biaya.
0: Oke.
2: Tapi alhamdulillah itu sudah ditalangi oleh FHC.
0: Oh, jadi gimana maksudnya tuh?
2: Nah, segala biaya yang muncul itu sudah ditalangi. Itu semua bawah tanggung jawab FHC.
0: Di cover
2: oleh? Cover FHC. Karena ini tadi, kita kan mau berkontribusi.
0: Okay.
2: Semangat kontribusi ini yang kita minta ke kawan-kawan FHC. Biaya muncul gimana? Ya gimana? Teman-teman siap? Oke, siap. Amal jariah kita.
0: Oke. Okay. Berarti kalau join... Langsung join gitu aja?
2: Atau nah, gimana tuh? Karena sudah di cover sama FHC, untuk teman-teman datangnya ya cukup bawa semangat aja.
0: Wow,
2: semangat mau belajar.
0: Wow, wow. Oh, itu yang paling penting sebenarnya ya.
2: Tadi katanya gratis kan?
0: Iya,
2: nah, kalau gratis gak ada, kita bayar. Tapi kalau untuk teman-teman
0: datang, semangat gitu ya?
2: Cukup bayar semangatnya aja.
0: Ya, kalau cuma datang-datang doang, gak ada semangatnya, udah dikasih tahu ilmunya, dikasih ininya juga. Gak ada tindakan, cuma juga gitu ya.
2: Sia-sia.
0: Gitu, wah ini kabar gembira sebenarnya.
2: Benar-benar, mudah-mudahan melalui Pro 2 inilah bisa ditangkap semua teman-teman di luar sana ya untuk informasi ini.
0: Cara bergabungnya gimana, Pak Andri?
2: Nah, ya. Kita ada flyer juga kita share di medsos juga kita akan promosikan nanti di TikTok atau dimanapun ya. Dan di situ kita akan cantumkan nomor WA-nya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, boleh langsung aja nanti di...
0: Ada Instagram-nya atau apanya?
2: Instagram-nya juga kita. Ini kan baru running nih, mau jalan nih. Ada insya Allah kita siap.
0: Oke, okay, nanti ketika sudah resmi diluncurkan baru nanti di...
2: Karena kita masih menunggu waktu untuk audiensi ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi.
0: Oh.
2: Restu dari beliau, karena kita kan Riau nih.
0: Iya.
2: Fajir Riau, restu dari beliau, support beliau. Nanti baru kita launching. Dan kita untuk perangkat sudah kita siapkan. Tempat sudah, untuk nomor, untuk linknya sudah. Untuk kontak person juga sudah. Nanti tinggal bisa kontak ke nomor yang kita share nanti, itu bisa langsung.
0: Oke.
1: Gak apa-apa mungkin.
0: Boleh nomornya
1: untuk ini.
0: Yang grup WA itu mungkin.
1: Nomor klinik karirnya boleh di share. Jadi nanti saya himbau kepada teman-teman ya, para teman-teman adik-adik yang lagi mau konsul ya, yang fresh grade ataupun yang sudah
0: lama,
1: yang sudah lama 2-3 tahun pengen refreshment, pengen penguatan, boleh nanti
2: nomor, okay. Langsung gitu aja nomornya. Oke, langsung aja Pak Bimo ya, izin ya Pak Ketua. Ini Pak Wakil Ketua kita deh, kalau udah izin beliau.
1: Boleh okay, berarti Pak ya. Mungkin nanti ada yang bisa langsung, ada yang mau interaktif sama kita, boleh okay. Ya.
2: Oke, siap, siap. Boleh, boleh nomornya kita sebutkan ya Mas
0: okay,
2: ya.
0: Oke, iya.
2: Di 0823 6621 7218
1: Klinik Karir.
2: Klinik Karir.
1: Ya. Boleh di share di apa?
0: Oke, oke. Okay. Nah, 08 berapa?
2: 0823
0: Coba kita catat ya,
2: 0823 6621 7218
0: Ini yang termasuk grup itu enggak? Bukan?
1: Bukan, ini khusus nomornya Klinik Karir.
0: Oke, untuk yang konsultasi dan nanya ya, gitu ya. Jadi
1: nanti kalau yang ada WA grupnya, nanti WA-nya nomornya lain lagi.
0: Oke.
1: Jadi kita buka yang ini untuk yang khusus, karena kita pembahasan Klinik Karir, kita nomornya yang untuk Klinik Karir yang itu tadi. Jadi silakan. Silahkan bagi teman-teman yang fresh grade atau yang belum, yang sudah fresh board atau yang di semester-semester akhir mau
0: persiapan-persiapan ya,
1: mau istilahnya ngobrol-ngobrol, nanti bisa ke nomor yang tadi.
0: Oke.
1: Gak apa-apa, nanti bisa juga nanti kita langsung ini juga ya, langsung kalau misalnya apa, nanti bisa langsung kita kelaskan. Kita kelaskan kalau ini nanti
0: cukup banyak gitu ininya ya.
1: Nanti kita kelaskan, kita ini kan aja, kita bantu, kita dampingin.
0: Oke.
1: Nah, nanti Pak Andi yang akan, pilotnya Pak Andi nanti yang akan.
2: Siap.
1: Silakan, terbuka.
2: Terbuka ya. Terbuka. Kita tunggu ya, kita tunggu teman-teman.
1: Pekanbaru Riau ya, di mana saja, silahkan.
0: Tinggal hubungi tadi ya, 0823-6621-7218.
1: Pak Andi tolong nanti pas respon ya nomornya.
0: Oh, nah itu dia maksudnya.
1: Nah pas respon nanti kalau ada WA masuk, jangan HP-nya di mana-mana gitu ya. Nanti saya ngomel sama Pak Andi.
2: Siap, siap.
0: Takutnya nanti ini ya, apa namanya, itu di, apa namanya, ya mungkin kesulitan dari teman-teman ini mungkin takut atau ragu atau enggak percaya diri gitu.
1: Mungkin nanti gini, kalau misalnya itu kan kalau kita konsultasi seperti ini kan
0: malu gitu misalnya.
1: Makanya kalau kita konsultasi seperti ini kan lebih enak nih.
0: Iya.
1: Kita bisa langsung tahu nih ya, bisa langsung mendengar ya, bisa langsung mengakses gitu. Kalau kita konsul lewat WA kan agak beda.
0: Iya beda.
1: Takutnya salah persepsi.
0: Panjang ngetik juga susah.
1: Karena kan yang panjang-panjang itu di telepon 1-2 menit clear sebenarnya.
0: Iya.
1: Ini clear. Jadi makanya nanti kalau misalnya apa, nanti Pak Andi dikelaskan aja Pak Andi.
2: Iya.
1: Kalau misalnya ada 5 orang dulu nih yang minat, nanti kita Pak Andi minta tolong dikelaskan aja. Kapan? Biasanya kita tuh durasinya di Senin Sabtu ya,
2: Kamis Sabtu.
1: Nah, jadi mungkin nanti supaya lebih ini ya, nggak lama-lama nunggu supaya bisa juga kita interaksi, bisa langsung kita mendengarkan seperti apa. Mungkin nanti Pak Andi akan membuat kelasnya.
0: Oke. Wah.
1: Ya, enak langsung tuh ya. Langsung kita eksekusi aja.
0: Dapat ya.
1: Ya langsung kita bantu ya, kita dampingi, kita bersamai.
2: Siap.
0: Bisa tuh.
1: Supaya nggak lama-lama juga ya, kita ingin.
2: Berarti kita langsung launching ya sekarang.
1: Langsung aja ya, karena saya juga kita kan pernah jadi mahasiswa juga, gimana caranya
0: bener.
1: Seperti apa gitu kan. Nah mungkin mana tahu ini bisa membantu gitu.
0: Bener. Iya sih.
1: Membantu jadi orang
0: jalan,
1: tua
0: jadi wadah ya.
1: Ya kan, membantu pencaker ya kan. Makanya saya juga mengajak ya para akademisi, ya para kampus-kampus, pendidikan ya, perusahaan-perusahaan juga, kita bisa berkolaborasi lah secara ini ya, positif, bagaimana kita bisa aksi nyata untuk sumber daya manusia Pekanbaru Riau.
0: Oke. Nah. Ini sebenarnya kalau di Pekanbaru banyak nggak ya Cak para pencari kerja, dan atau tidak sesuai jumlah kebutuhan lowongan kerja dengan banyaknya jumlah pencari kerja? Soalnya banyak juga teman yang ya mungkin udah ada yang S2 gitu kan, tapi susah kayaknya gitu. Apa sih problemnya,
1: Pak? Ya itulah ya, kita kan dari hasil itu evaluasi itu kan kita bisa tahu ya. Pertama kan itu tadi ya, kita memilih-milih pekerjaan.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga ingin gaji gede.
0: Iya, pasti.
1: Ingin gaji gede. Terus kerjanya enak, gitu, ya kan. Terus gak mau di luar kota, ya kan. Nah ini kadang-kadang kan menjadi semacam handicap ya, yang mesti kita obrolkan gitu ya. Nah sebenarnya bukan gak ada seperti bilang Pak Andi, lowongan tuh ada. Ya kan, cuman yang tentu perusahaan ini gak mau salah rekrut juga dong.
0: Oke.
1: Ya kan, mereka tentu ingin mencari
0: yang terbaik, ya.
1: Iya, yang terbaik, yang ngefit sebenarnya. Kita bukan mencari yang
0: terbaik,
1: terbaik, tapi yang ngefit dengan yang corporate culture.
0: Oke. Okay.
1: Yang pas nih dengan budaya kerja. Dan karena kita merekrut kan istilahnya kan untuk investasinya kan bukan buat 5 tahun tapi 10 tahun karena kan ada pengembangan, pendidikan, ya kan, pelatihan yang harus dibiayai oleh perusahaan nantinya. Dan ini kan mereka bukan hanya sekedar pelaksana tapi bagaimana mencari seorang yang bisa menjadi problem solver. Ya kan, kalau cuman pelaksana doang itu kan enggak perlu yang sarjana sebenarnya, kan.
0: Iya.
1: Tapi bagaimana kita bisa people ini bisa menjadi investasi, kan. Sekarang kan makanya human capital, kan. Human itu jadi kapital, kan, gitu, kan. Bukan sebagai alat untuk ini. Makanya perusahaan itu banyak investasinya itu di people-nya. Karena kalau people-nya gak produktif, people-nya gak bisa dikembangkan, perusahaan juga otomatis, kan.
0: Nurun, ya.
1: Iya, jadi makanya people, ya kan. Nah, ini salah satu klinik karir ini, ya paling tidak dari awal kita bisa tahu lah. Nah, seperti apa, bagaimana menghadapi situasi seperti ini, gimana. Saya nggak sesuai background-nya ini. Kalau saya di sini gimana? Tapi kenapa banyak orang yang justru sukses yang tidak di background-nya dia gitu. Nah, misalnya seperti Mas, Mas, maaf, background-nya
0: saya apa? Background sebenarnya FQ
1: sebenarnya. Nah, FQ.
2: Wah, duci gue nah, ini
0: ya. Iya. Tapi saya FQ sebenarnya.
2: Iya. Nah, itu tadi kan.
0: Saya melarikan diri dari FQ ke
1: sini. Okay. Tidak ada kata gitu, tidak bisa, kan.
0: Iya,
1: everything possible. Yang penting itu mau tak gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, mau apa tidak gitu. Kan itu sebenarnya. Jadi, iya, makanya saya ajak nih, manfaatkanlah klinik karir ini semaksimalnya. Iya kan. Manfaatkan. Ya kan, untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang kita inginkan.
0: Oke, oke.
1: Ya, manfaatkan klinik karir ini. Gali apa yang sebenarnya, apa masalahnya. Itu kan semuanya kendala nih. Nah, solusinya klinik karir.
0: Oke.
1: Ya kan, saya nggak bisa ini, yang potensinya gini, yang cum laude. Kenapa? Kenapa misalnya nih, kita job fair tahun ini, saya ketemu yang S2. Besok tahun depannya, masih dia juga masih ketemu.
0: Masih ketemu lagi nih loh.
1: Iya. Waduh, ya gitulah ya dinamikanya. Tapi ya, mari kita sama-sama lah.
0: Okay.
1: Ya, sama-sama bagaimana bisa supaya terserap dengan baik. Ya, kan teman-teman di forum kan, forum HR human capital ini praktisi semua. Ya, ya bantulah sama-sama kita ya bergandengan supaya apa yang bisa kita kontribusikan untuk pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia Riau ini.
0: Ada satu pertanyaan ini, Pak Bimo.
1: Iya.
0: Salah satu jadi kendala mungkin bagi pencari kerja adalah keterbatasan kualifikasi pendidikan atau jurusan. Apakah gimana cara mengatasinya itu ya, Pak Bimo? Apakah mungkin dari FHC ini nanti akan apa ya, ada rekomendasi atau apa? Misalnya nih jurusannya A, tapi ternyata yang banyak dicari itu yang jurusan B gitu, jurusan B atau jurusan C. Jurusan A ini susah kali mencarinya. Apakah setiap perusahaan tuh sekarang memang menjadikan itu salah satu indikator penting gitu untuk misalnya jurusannya misalnya ekonomi ya ekonomi, nggak boleh yang lain, nggak boleh mungkin ESOS misalnya nyoba atau gimana?
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat kan sekarang itu kan banyak kebutuhan itu kan terbuka untuk semua prodi ya.
0: Oke.
1: Okay. Terbuka untuk semua prodi. Mereka hanya ada beberapa jurus departemen yang memang mengkhususkan karena spesifikasi tadi, misalnya untuk finance, ya kan finance ini kan
0: ekonomi dong ya,
1: akuntansi, iya ya. Kan, ya kalau masuk FKIP kan
0: nggak bisa ya,
1: iya, nah ini oh, gitu ini kan ya. Ada spesifikasi, ya kan, jadi kan itu nanti masuk itu kan pasti ada assessment, pasti ada seleksi, ya kan, tentu nanti dicari yang ngepas nih, ya kan misalnya kita apalah DISC aja ya, dominan, influence, steadiness sama apa kan itu kita tahu orang untuk duduk di posisi accounting itu orangnya harus teliti, Mas.
0: Iya.
1: Kan enggak bisa kayak saya nih kan.
0: Iya.
1: Orangnya
0: manajemen gitu.
1: Iya. Bisa jadi dia harus teliti nih. Gimana nih angkanya kok enggak cocok. Nah, jadi perlu itu ya untuk orang-orang seperti itu. Nah, kalau untuk orang yang posisi marketing mungkin enggak bisa juga orang yang teliti yang finance, tentu dicari yang orang yang istilahnya influence, yang bisa menginspirasi, yang bisa komunikasinya oke, yang dia cocok sama siapa saja. Nah itu kan spesifikasi spesifikasi khusus gitu ya. Kecuali misalnya untuk HR. HR itu kan dulu kita melihatnya orang-orang psikologi.
0: Iya, iya, benar. Ya,
1: psikologi.
0: Harus tahu
1: psikologi. Karena dia ya, berkaitan sama itu tadi ya, personal.
0: Iya.
1: Ya. Nah, terus bergeser lagi orang-orang yang hukum karena kaitannya dengan regulasi, legal. Ya. Kaitannya dengan industrial relation ya, banyak banyak kontrak-kontrak atau perjanjian kerjasama yang itu memerlukan aspek legal.
0: Bener.
1: Nah, banyak teman-teman saya yang justru dari teknik sekarang nih yang
0: loh,
1: di HR.
0: Iya, iya.
1: Ya, saya kaget juga gitu ya. Ternyata orang teknik juga bisa survive di HR ya, karena kemampuan dia belajar. Dia belajar. Okay. Baik, teman-teman saya lihat ST. Saya lihat insinyur, tapi dia jadi department head HR. Malah jadi HR director gitu ya. Tapi tidak sesuai sama background pendidikannya dia. Tapi dia, itu tadi, dia bisa menguasai dengan baik komunikasi, tahu dengan baik bagaimana men-set training, tahu dengan baik bagaimana pendidikan pelatihan gitu. Sehingga dia bisa survive di human capital gitu. Okay. Jadi gak ada yang gak mungkin di dunia ini menurut saya. Yang penting tuh mau.
0: Ya,
1: ya, ya, mau apa enggak gitu, okay, itu aja.
0: Ya, artinya memang ya mungkin untuk kasus tertentu ada spesifikasi pendidikan wajar gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi tapi tetap yang lain juga punya kesempatan gitu kan.
1: Terbuka sebenarnya, terbuka. Jadi tinggal tadi itu tadi ya, skill dan kompetensi yang membedakan mungkin ya. Karena kalau seperti yang bilang Pak Andi, kalau kita kuliahnya hanya kuliah saja, tidak pernah ikut training ini, tentu kan ini sebenarnya kemampuan kita membranding diri ya.
0: Yeah.
1: Kita melamar itu kan bagaimana kita bisa dalam tanda petik menjual diri kita kan. Skill kita apa? Makanya saya tanya, kamu bisa apa? Oh, saya bisa ini, Pak. Saya bisa ini, Om. Saya bisa Excel, bisa ini. Wah, ini berarti dia selangkah lebih di depan daripada yang lainnya. Jadi makanya kita itu mencari yang nge-fit.
0: Oke.
1: Okay. Dia kan bukan yang pintar, tapi yang nge-fit ya, gitu loh.
0: Iya.
1: Kan seperti itu. Jadi manfaatkanlah klinik karir ini. Semuanya free.
0: Free ya.
1: Free ya, kita akan bersamai, kita akan dampingi, nanti Pak Andi yang akan mengaturnya selanjutnya.
0: Oke. Pak Andri,
2: yes,
0: satu pertanyaan, apakah untuk usia-usia yang mungkin sudah mah ya 50-an itu masih bisa untuk join-join klinik karir gini? Apakah masih punya kesempatan?
2: Oke, ini pertanyaannya
0: nih. Tahu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Pada prinsipnya ya, sampai selama kita masih hidup, kita butuh kerja.
0: Betul, setuju.
2: Nah, seperti itu. Nah, barangkali mungkin arahnya ke sini mungkin, kalau saya tangkap. Umur 50 tahun atau
0: 40-an tahun, misalnya gitu.
2: Tahun, gitu ya, itu rata-rata mereka mungkin sudah bekerja, tapi mungkin dalam peningkatan karirnya.
0: Ya,
2: kan seperti itu. Oh, bisa sekali, sangat bisa sekali. Bahkan kita kedepannya, ya, klinik karir ini bukan hanya untuk teman-teman yang fresh graduate atau yang mau mencari kerjaan awal, enggak. Tapi juga ketika mereka sudah bergabung di perusahaan, itu kita tetap jaga di dalam komunitas kita, ya, kawan-kawan ini. Atau mungkin yang sudah bekerja pun di perusahaan, itu juga boleh bergabung.
0: Okay.
2: Oh, yang kenapa? Okay, karena kita di sini kan kumpulan dari HR di perusahaan, ketika mereka butuh posisi tertentu.
0: Oh iya, bisa tawarin ya.
2: Nah,
0: bisa kalau info ya.
2: Iya, benar sekali. Atau juga kalau di kota-kota besar kan sudah ada headhunter gitu ya. Sebagai apa, jembatan untuk menghubungkan perusahaan untuk butuh spesifikasi khusus. Nah, butuh karyawan, mereka nggak mau repot untuk seleksi segala macam karena biaya waktu juga, jadi kita bantu jembatani. Nah, makanya kita himbau kepada teman-teman profesional juga, bagi yang sudah bekerja, dan ini juga udah beberapa teman juga kita bantu ya, Pak Bimo ya.
0: Oke.
2: Jadi mereka yang mau naik karir, katakanlah di perusahaan stuck gitu, dia nggak ada peluang, nah kan karena nggak ada peluang di perusahaan ini, nah kita bilang mereka sharing. Jadi kan ini program internal kita nih, sharing. Nah, kayaknya udah mulai jenuh nih di sini. Stuck saya, nggak ada karir, nggak ada prospek ke depan segala macam. Oke, tetap jaga semangat, tingkatkan kompetensi. Nah, pertanyaan lagi nih, kalau kita main game Mobile Legend atau gimana? Nah. Kalau kita mau naik level itu kan senjata harus kita tambah, kita harus upgrade.
0: Betul. Amunisi
2: gak bisa. Kalau senjata di level 1 atau level 2 mau naik ke level 3 gak tunggu dulu.
0: Ya,
2: kita suruh introspeksi dulu, tanya dulu, kamu udah upgrade nggak skillmu?
0: Kompetensinya apa?
2: Nah, gitu ya? Kan begitu. Oke, kalau sudah apa yang bisa kamu jual untuk naik level berikutnya? Oh ini saya udah punya ini, kayak di Mobile Legend. Oh saya udah punya apa?
0: Senjata ini,
2: poin sekian ini. Oke, kalau begitu udah cocok, enak. Tinggal kita hubungkan. Tapi kalau belum, sabar dulu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi tadi pertanyaannya udah 50 tahun, ya itu tadi. Mau upgrade karirnya, naikkan dulu. Skillnya apa? Nah, seperti itu. Nanti bisa kita bantu. Kenapa? Karena di FHC ini informasinya luar biasa, cepat. Karena setiap ada kebutuhan itu ke kita dulu.
0: Oke.
2: Okay. Kita ketua kita juga ya mengimbau untuk kebutuhan-kebutuhan share dulu ke kita, internal kita. Nanti kita bisa bantu ke kawan-kawan lain. Nah, inilah mungkin kepada teman-teman salah satu apa aja benefit juga ya dengan bergabung di FHC.
0: Keuntungannya gitu ya.
2: Jadi informasinya kita dapat nih. Lebih dulu. Dibutuh nih manajer nih. Manajer bagian ini. Kira-kira gimana? Ada yang enggak siap? Ada enggak yang udah mau naik level nih?
0: Iya.
2: Ya kan? Udah 5 tahun bekerja, apa yang sudah dikembangkan kompetensinya? Oh, saya siap. Kita kasih job posting gitu ya.
0: Iya.
2: Seperti itu, Mas.
0: Oke. Jadi banyak keuntungannya sebenarnya ya.
2: Insyaallah
0: banyak. Bahkan yang sudah bekerja pun tergabung di situ jadi punya apa ya? Punya
2: peluang
0: untuk jenjang karirnya lebih bagus lagi, ya. Dapat informasi-informasi terbaru juga ya. Bukan hanya untuk para pencari kerja aja yang fresh graduate ataupun juga yang sedang mencari kerja nganggur berapa lama, tapi yang sudah bekerja pun dapat keuntungan.
2: Ya, harapan kita itu. Dengan catatan itu tadi.
0: Upgrade
2: mau diri. Ya, mau naik level, upgrade diri dulu.
0: Betul. Kompetensi apa yang sudah dia punya dan dikembangkan gitu ya.
2: Benar. Kalau enggak mati konyol.
0: Iya.
2: Naik level, aja. Enggak ada apa?
0: Malah menyusahkan diri sendiri nanti ya.
2: Stres jadi.
0: Iya, benar. Oke deh. Kita udah sampai penghujung nih, Pak Bimo dan Pak Andri. Mungkin boleh sampaikan penutup apa yang mau disampaikan terkait program Kenny Karen dan juga mungkin terkait FHC juga boleh. Dari siapa duluan boleh? Mana duluan kira-kira nih? Pak Andri duluan nanti mungkin ditutup sama Pak Wakil.
2: Oke, siap. Ya alhamdulillah tadi sudah di launching ya nomor kita. Silahkan dihubungi kepada teman-teman yang ingin memanfaatkan program kita ini. Dan kita ada juga beberapa mentor juga yang lain siap support. Untuk bidang pekerjaan apapun yang Anda inginkan, kita siap. Karena kita juga siapkan juga teman-teman yang dari berbagai latar belakang. Bagian teknik, bagian keuangan, bagian HR juga kita siapkan. Jadi nanti akan dimentor oleh mereka-mereka yang betul-betul mumpuni di bidang pekerjaan mereka dan akan di-share ya. Jadi di situ bukan kalau di kampus mungkin secara teori udah dapat.
0: Ya,
2: kita sudah langsung ke role playing. Bermain peran untuk bagian HR tuh ini loh flow-nya. Untuk proses assessment, proses recruitment seperti ini. Jadi betul-betul real gambaran dunia kerja itu kita dapatkan. Untuk bagian HR, untuk bagian accounting, untuk follow bagian keuangan, laporan keuangan seperti ini, neraca seperti ini, kita real bentuk apa pekerjaan di perusahaan itu yang kita berikan. Sehingga nanti, nah kembali, ketika interview enak ngecapnya. Jadi seolah-olah mereka sudah punya gambaran full tentang pekerjaan yang ingin dia dapatkan itu. Jadi nggak menerawang lagi. Mungkin seperti itu.
0: Oke, terima kasih Pak Andri. Berikutnya mungkin Pak Bimo, ada yang sampaikan Pak Bimo?
3: Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini senang sekali ya bisa ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan ada insight-insight baru yang bisa kita dapatkan. Pertama, saya himbau, saya ajak ya teman-teman adik-adik kita yang di kampus, yang lagi cari kerja atau apa, manfaatkan sebesar-besarnya klinik karir ini ya untuk menggali potensi, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mengikuti proses seleksi. Ya, silakan hubungi nomor yang tertera tadi. Ya, bagi dunia kampus ya, mari kita berkolaborasi ya sama-sama untuk bagaimana kita bisa sama-sama membersamai program-program yang memang benar-benar dibutuhkan oleh para pencaker. Nah, bagi dunia perusahaan ya, bagi yang ingin meningkatkan skilling atau upskilling karyawannya ya, kita juga bisa mempersamai ya semua level. Silakan nanti hubungi kita ya. Kalau misalnya teman-teman nanti di perusahaan-perusahaan pengen mendrive karyawan, mau bikin kelas training, pelatihan, itu kita bisa mempersamai. Karena kita sudah pernah melakukan itu dan kita juga melakukan itu. Ya. Terus juga bagi dunia pendidikan khususnya yang SMK sederajat, ya kita juga ajak nih ya bursa kerja kursus ya untuk berkolaborasi juga ya. bagaimana kita bisa sama-sama untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia Pekanbaru Riau. Terima kasih, mudah-mudahan dengan berkolaborasinya kita ini bisa memberikan sumbangsih bagi SDM Riau yang lebih baik nantinya.
0: Amin. Nah itu teman berdua ya, buat kamu yang mungkin selama ini mencari jawaban atas kegundahan kamu, mungkin ada di klinik karir
2: FAS
0: Riau ya. Bergabung di nomor yang tadi udah sebutkan, aku ulangi sekali lagi ya, biar kalau kalian lupa catat nih, 0823-6621-7218. Itu dia klinik karir FAC. Kamu bisa tanya-tanya. Kalau banyak nanti yang bergabung, yang bertanya di situ, mungkin bisa berkelas tadi kata Pak Bimo. Terima kasih banyak Pak Bimo.
3: Sama-sama.
0: Ini ilmu dan juga ini mungkin jadi salah satu solusi buat mereka-mereka, teman-teman yang sedang butuh pekerjaan atau butuh meningkatkan jenjang karirnya. Siap. Ya, dari FAC mewadahi dan juga memfasilitasi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya.
2: Amin.
0: Dan insya Allah kita ngobrol lagi nanti kapan-kapan.
3: Boleh.
0: Dengan
3: boleh.
0: Topik
2: yang lebih,
0: ini
2: lebih menarik lagi ya.
0: Benar-benar ya. Dan lebih dibutuhkan lagi mungkin.
3: Siap,
0: ya.
3: Siap.
0: Kali aja bisa bahas spill-spill apa namanya, bocoran-bocoran bagaimana menghadapi lamar kerja dari CV itu harus seperti apa.
2: Ya.
0: Nanti
3: boleh nanti apa, ini gitu. Sesuatu yang sangat menarik ya, saya pikir ya. Dari sisi personality development-nya, terus ada proses rekrutmen dan juga proses pengembangannya setelah di dalam nanti.
0: Nah, itu nanti sangat, ilmunya tuh nanti ya.
3: Siap-siap, kita tunggu lagi
0: gimana nanti. Insyaallah, amin. Terima kasih lagi Pak Bimo dan juga Bang Andri, dan insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan demikian pada edisi hari ini teman-teman. Kita tutup, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Yah, dikalahin anak kecil.
4: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Pekan baru teman terbaik kamu. Kita lanjut untuk program berikutnya teman Pro 2. Masih sepada, tapi kali ini sepadanya spesial bahas tema narkoba, judi online atau juga korupsi nih teman Pro 2. Ya kita bahas narkoba aja dulu kali ya. Ya. Karena narkoba itu jadi salah satu momok, salah satu permasalahan di Indonesia ini yang membuat generasi penerus bangsa bisa hancur teman berdua. Karena kalau pakai narkoba itu nggak bisa pulih sih, nggak bisa sembuh. Dan memang sasaran dari bandar narkoba itu adalah biasanya anak muda. Kenapa? Karena ya mungkin juga jadi salah satu cara untuk melumpuhkan generasi emas, melumpuhkan generasi bangsa biar Indonesia ini jadinya nggak berkembang teman berdua. Jadi hati-hati, bandar itu bukan hanya bukan hanya sesama kita gitu ya. Ada mungkin bandar yang lebih besarnya lagi, bandarnya mungkin di luar negeri yang memang ingin mengocok Indonesia teman-teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
3: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
4: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ngomongin tentang narkoba teman pro 2. Nih kalau mengutip dari halaman BNN ya, narkoba itu katanya kalau sudah kecanduan tidak bisa sembuh lagi teman pro 2. Jadi otak ya, secara kognitif otak, secara otak itu sudah menandai rasanya seperti apa. Jadi susah dihilangkan. Sebagai contoh misalnya nih, kamu sukanya makan pizza gitu ya. Nah, ketika kamu disuruh untuk tidak makan pizza lagi ya, dilarang untuk tidak makan pizza lagi, pasti kamu tetap gak akan bisa lupakan rasa pizza itu seperti apa gitu kan. Kamu akan tetap gak bisa melupakan rasa enaknya pizza gitu. Misalnya kamu suka pizza gitu ya, atau kamu suka mie rebus deh, atau mie goreng gitu kan, yang paling gampang ya mie goreng. Terus karena kamu mungkin kolesterol lagi tinggi, dilarang dulu makan mie goreng atau mie rebus. Tapi rasa apa ya, rasa enaknya mie goreng, rasa enaknya mie rebus itu gak bisa kamu hilangkan kan dari otak kamu. Kamu kan tetap terbayang kan, ada momen-momen ketika mungkin pas hujan turun atau pas lagi mengerjakan tugas, lapar, enak nih mungkin mie goreng, enak nih mie rebus gitu. Nah, sama seperti narkoba teman berdua, ketika sudah pakai itu gak bisa hilang di kepala kamu teman berdua. Kenapa bisa hilangnya? Sudah tersistem, sudah apa ya, sudah melekat, sudah tertanda di saraf otak kamu, sehingga kamu tidak bisa lupa rasanya. Akhirnya apa? Akhirnya kamu canduan, gak bisa berhenti teman pro 2. Jadi itulah kenapa ketika menggunakan narkoba itu, kalau sudah sekali pakai, sudah kecanduan, itu gak bisa apa ya, gak bisa sembuh katanya. Bisanya cuma pulih. Pulih maksudnya apa? Pulih itu maksudnya ya, maksud dari pulih itu adalah memulihkan kondisi kamu ketika kamu tidak menggunakan narkoba. Ya, perilaku kamu, terutama perilaku kamu ketika kamu tidak menggunakan narkoba. Karena kalau pakai narkoba ini kan sudah jelas ya, ngamuk-ngamuk aja bawaannya, marah-marah, terus bisa jual ini jual itu. Terus katanya kalau nggak dapat barangnya bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Terus biasanya gaya hidupnya juga berubah tuh, tidurnya pagi, keluyurannya malam biasanya. Nah, itulah yang bisa diubah gitu teman berdua, yang bisa dikembalikan kondisinya ketika pecandu narkoba itu direhabilitasi, kondisi itu yang bisa mungkin dikembalikan. Kenapa? Karena mungkin itu yang cuma bisa diakali lah gitu ya. Selayaknya misalnya kamu sudah divonis untuk tidak boleh memakan makanan yang berlemak tinggi gitu, nggak boleh lagi makan kambing karena hipertensi. Ya, kamu tidak akan lupa rasanya, kamu akan tetap ingat rasanya, tapi kamu karena sudah divonis untuk tidak boleh makan daging kambing lagi, takutnya hipertensi. Ada cara-cara di mana kamu, misalnya kalau kepengen makan itu ya diganti dengan makan yang lainnya gitu kan. Salah satunya, contohnya seperti itu teman-teman. Artinya sih kesimpulannya adalah jangan pernah menggunakan narkoba, karena kan sekali kamu pakai ya udah, nggak ada harapan lagi buat kembali gitu. Nggak ada harapan buat sembuh, pulih bisa tapi sembuh nggak bisa teman-teman. Jadi yang paling penting ya jangan pakai, walaupun cuma sekali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
3: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
4: Udah dong. Ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Itu sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang. Nggak bakal ada polisi, tenang aja.
3: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
4: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
5: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Sebuah lagu dari Amaira Helve featuring dengan Ram, Jangan Sesal, ini sebagai penutup mungkin yang pas ya untuk topik pembahasan kita tentang narkoba. Jangan sesali kalau sudah pakai, kamu sudah pasti kecanduan, dan jangan sesali teman berdua. Jadi sebelum kamu nyesal, mending jangan pakai. Walaupun seperti apa bentuknya, walaupun seperti apa godaannya ya, kamu digoda, kamu diajak untuk menggunakan narkoba, atau kamu dibimbing sesuatu yang mungkin menggiurkan, jangan pernah teman berdua ya. Pokoknya stop narkoba ya. Say no to drugs teman berdua. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya, ada Pro 2 Hit List buat kamu yang mau request lagu. So, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Hujan berpeluang mengguyur sejumlah wilayah Riau sejak pagi dan cakupannya diperkirakan semakin meluas pada malam hari Kamis 10 September 2026. Bahkan sebagian besar wilayah Riau diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada malam hari. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di 10 wilayah Riau. Wilayah yang perlu mewaspadai kondisi tersebut yakni Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pekanbaru, dan Dumai.
2: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbakut terus mengoptimalkan penyaluran BBM di Provinsi Riau seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Penyesuaian pasokan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan ketersediaan BBM di lembaga penyalur tetap terjaga dan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Sales Area Manager Retail Riau Pertamina Patraniaga Wilson Edi Wijaya menyampaikan bahwa peningkatan pasokan dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan kebutuhan dan konsumsi BBM di lapangan. Kondisi penyaluran pada April 2026 masih relatif normal, sementara pada bulan-bulan berikutnya terdapat peningkatan kebutuhan yang mendorong Pertamina melakukan penyesuaian pasokan. Demikian Info Pro 2 pada siang hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Ya, teman Padua, buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, bisa request di Instagram dulu ya, karena WA-nya lagi bermasalah nih. Di Instagram dulu ya, di Instagram Padua PKU, teman Padua, silakan kamu mau request lagu apa di siang hari ini, Padua Hitlist. Nanti aku putarin ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan.

0: pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Nah, aja udah kawai siku haga punya sayo. Kawa ini kelap-kelip gue kerji, kik menewat abek-abek nih majuntai. Cocok nih pakainya bantu karena dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yuk. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amalama api-api lah. Sepertinya pakai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan punya mabu duit juga. Lalalalalalala. Nya kesambil nyanyi pelah. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
1: Iyo, bantu mak bangi. Wih, jemaat tetangga masa kau mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu kelap kelip pada gua lampu.
1: Masa?
2: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
1: Iyo lah.
2: Nangar tancap.
1: Iyo ya.
2: Lau Susi, beli di apa niku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
2: Agalan yang ngabeli kau kajoko.
1: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal regani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
2: Mahal.
1: Di mawanya duku cacang kon. Jangan duku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu di bah.
2: Tumbai, mak takut-takut bapak ini sama, tobat-tobat sombong nih, nak uzubillah min zalik. Amit-amit, ngutang-ngutang aneh, seperti kelihatan glamor, kini uang tuh.
1: Kasako tetangga no, panas badannya, boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya, gambeli ke enggom nih. Ya, walaupunnya juga sebelok dengan hutang, sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
3: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjutkan Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Teman Pro 2, sudah ada yang masuk nih ya. Ada dari selination.fm. Requestnya Sumpah Mati by Selena Grace. Sumpah Mati. Bukan itu, Selena Grace, Sumpah Mati featuring Andi Rianto. Terus ada yang pengen dengar lagunya Liodra nih, Teganya Kau. Zatia Vinovic, Liodra Teganya Kau. Okay, Liodra Teganya Kau. Teganya Kau. Ya. Okay, ini juga ada Keripik Ku Suka, Sumpah Mati Selena Grace Kak. Okay, ya. Jadi untuk berikutnya ini ada dua lagu yang udah aku masukkan, teman berdua. Selena Grace, Sumpah Mati, dan juga Liodra, Teganya Kau. Nanti kamu lanjut lagi ya di Prado Hitlist. Request via Instagram aja dulu ya, Instagram berdua PKU. Kenapa? Karena WA-nya sedang diperbaiki, teman berdua.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

list produk hitlist teman produk 2 ya. Aku bacakan yang udah masuk dari Instagram karena WA-nya sedang dalam perbaikan sebentar ya. Oke, aku baca lagi yang udah masuk di Instagram ini ada dari lunarvel.lun. Halo Min, izin request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Terus ini juga sama dari Dewi Kurnia 53, katanya juga pengen dengar lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Terima kasih Kak, sama-sama. Selain Fajar Nur juga ada yang pengen dengerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya Hacu dari sals.fm. Terus ada satu lagi lah ya, ini Simon Leonard dan juga Frasa Hati 0 sama nih pengen dengar lagu dari drama Autentik Lama sendiri. Oke, ada tiga lagu yang nanti aku puterin teman-teman dulu ya. Ada Fajar Nur, Salah Apa Aku, terus Salma Salsabil, Hacu, dan drama Autentik Lama sendiri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: kok nguap mulu sih?
1: Gak tahu nih, padahal aku ngantuk loh. Tidur aja semalam cepet, jam 9.
0: Gak semua artinya nguap itu adalah tanda kamu ngantuk atau lelah.
1: Loh, kalau gak ngantuk jadinya apa dong?
2: Ya, menguap juga bisa menandakan bahwa tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen, khususnya otak. Sama halnya dengan prosesor pada sebuah komputer. Otak yang terlalu banyak berpikir atau suhu yang panas akan mengakibatkan konsentrasi jadi terganggu. Sebuah penelitian dari Princeton University Amerika Serikat mengatakan, cara untuk mendinginkan otak yang panas adalah dengan jalan menguap lebih banyak. Menguap menjadi sarana pertukaran oksigen. Dengan adanya pertukaran udara panas dan dingin, bakalan mampu membuat otak kita tuh jadi lebih segar.
1: Oh gitu.
2: Nah gitu. Udah deh, mulai baca aja lagi, Gi.

Fajar Nur Sembuh Tanpa Aku teman berdua sebagai lagu penutup di sesi 1, tapi nanti sesi 2 kamu bisa lanjut bareng dengan Risa. Lanjutin request kamu ya, pengen dengar lagu apa di siang hari ini, Prodo Hitlist, tapi mungkin via Instagram dulu ya, karena WhatsApp-nya sedang dalam perbaikan teman berdua. Jadi lanjutin lagi requestan kamu, mau dengar lagu apa di Instagram Prodo PKU. Sekaligus aku juga pamit teman berdua, karena sudah selesai tugas aku menemani kamu dari jam 5 subuh tadi. Selamat beraktivitas, enjoy, dan stay tune di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM programnya Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di jam 11 sama Pro 2 masih barengan di Pro 2 Hit List, dan kali ini yang akan nemenin kamu tentunya bakal Risa temenin ya guys ya. Kalau tadi barengan sama Dito, sekarang barengan sama Risa Octavia tentunya akan menemani kamu hingga nanti jam 6 sore, dan kita akan buka dulu dengan Pro 2 Hit List. Jadi buat kamu yang tadi belum dibacain requestannya sama Dito ya kan, belum diputerin juga lagunya, boleh sekarang langsung aja request di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Risa tunggu ya teman Pro 2, jangan lupa nih buat request. Sambil nungguin kita dengerin dulu kayak satu lagu dari Dikta dengan Kesepian.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah Anda tahu? Di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Oke, kita ngobrol lanjut lagi ya untuk kita bacain request yang sudah masuk di hari ini, guys. Kita mulai dulu dari yang paling bawah. Kita bacain dulu ya. Assalamualaikum Produa Hitlist. Selamat siang semuanya. Ada Mas Agung Hade di Wiyadia Graha, satu Pancoran Mas, teman Produa di Jalan Srikandi, yang mau request lagu dari Ariana Grande featuring dengan Justin Bieber dengan Stuck With You. Oke. Mau dengerin itu ya Mas Ren ya. Mas Ren lagi, Mas Agung. Oke deh Mas Agung ya, salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, dan untuk penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Oke, ditunggu lagunya ya Mas Agung. Terus next sama Pro 2, ini dari siapa nih ya? Dari Main. Main katanya izin request dong lagu Sabrina Leanor yang selesai. Makasih banyak, sama-sama. Terus satu lagi, teman produk kita bacain ya. Ini seperti biasa, ada Mas Ren yang mau ngajakin tebak-tebakan dulu hari ini. Apakah aku, kata dia, alat transportasi yang sehat bagi manusia, terus bila dipakai di pegunungan dan bukit, apalagi kendaraan ini sehat dan bagus digunakan untuk pemandangan. Aku kendaraan yang pertama ditemukan manusia. Apakah aku, kata dia. Apa guys, tebak guys. Yap, jawabannya adalah sepeda. Oke, terus kata-kata mutiara juga dari Mas Rin, teman Perdua. Katanya jangan takut dengan masa depan, hadapi, perjuangkan, dan selalu berdoa. Widi, dari Pramudia Ananta Nur. Bagus ya, ini adalah salah satu novelis Indonesia, teman Perdua. Terus, mau request dong Nona yang judulnya Rollerblade, atau BTS yang judulnya Swim, atau dari Derek nih, Risa pilihin aja ya. Oke, jadi mau yang mana nih Mas Rin ya? Sama-sama buat keponakan saya, Wais Alkarni, Adi Bahaira, ada Bufatan, Arif Barajasa, dan saya selalu katanya semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mbak Risa, terima kasih, sehat selalu, semangat, optimis, selalu, smart di langit, Pekanbaru, Riau. Dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 RRI Pekanbaru dan sekitarnya, I love you, dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Oke. Dari saya baca nih ya Mas Ren, jadi yang mana nih? Aku putarin nih, kasih aba-aba sedikit ya Risa. Kasih aba-aba. Udah dibacain Mas Ren. Oke, kirain lagunya. Oke deh, nanti Risa puterin ya lagu pilihannya Mas Ren juga nih. Kita puterin yang mana ya guys, ini banyak ya, lumayan banyak ya. Boleh deh, nanti kita puterin Rollerblade-nya Nona aja ya. Oke deh, teman Perdua cukup 3 dulu ya guys ya, yang akan Risa bacain. After ini, buat yang mau request masih Risa tungguin hingga nanti jam 12 siang di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pko. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin nih teman Perdua. 3 lagu.

lagu dari di request ada Stuck With You dari Justin Bieber featuring dengan Ariana Grande, ada Sabrina Leonor dengan Selesai dan Nona dengan Roller Blade untuk kamu teman-teman berdua.

0: up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, itu mau Pro 2. Udah 3 lagu kita nikmatin ya. Kali ini di sesi Pro 2 Hitlist. Jadi langsung aja Tama Pro 2 kita bacain lagi request yang sudah masuk. Assalamualaikum, Karisa, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik nih, Dini. Ada Dini di Paus sama Pro 2 yang mau request lagu Teh Hijau dari Tulus dong, Kak. Oh, yes. Boleh, nanti bisa puterin ya. Dan salamnya buat Kak Dito, Kak Latifa, Kak Gibran, Kak Nadia, pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru. Salam spesialnya buat Kak Dito yang manis. Malah tadi Dito loh. Ya, terus istimewanya buat Karisa, semoga sehat selalu ya, amin. Terima kasih Dini, nanti bisa puterin lagunya ya. Terus next teman Pro 2, abis Dini siapa lagi nih kita bacain nih lagunya. Wait ya teman Pro 2 ya. Kita lihat dulu satu-satu nih guys, karena ada yang double-double ternyata. Oke, nextnya ini ada dari Maria Taman Berdua. Maria katanya mau dengerin dong lagu dari Sofi Novindri katanya, yang susah lupakanmu. Oke, terus juga kita punya dari siapa ini ya? Dari Amalia Taman Berdua. Amalia katanya mau dengerin lagu dari Naikila featuring Tensi dong, Kak. And James yang kasih aba-aba. Wih, kayak mesra tadi tuh ya. Oke deh, kamu berdua. 3 lagu lagi akan kita puterin untuk sesi kalian ini. Buat kamu yang masih mau request, kayaknya masih sempat ya beberapa lagu lagi. Boleh jangan lupa di 0811760084 atau di Instagram kita di @pro2pku. Langsung aja ada Tulus dengan Teh Hijau untuk kamu teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Oke, teman Produa, next kita bacain lagi ya, karena udah mepet banget nih waktunya teman Produa. Kita baca dari siapa nih? Ada dari Dewi teman Produa yang mau request lagu dari Gea Indrawari yang Penyihir. Terus satu lagi ada dari in.blue1 yang mau request lagu dari Hearts to Hearts yang Lemon Tank. Jadi buat kamu teman Produa yang gak sempat bisa bacain requestnya hari ini, jangan sedih ya guys ya, masih ada esok hari buat kamu request di jam yang sama, dari jam 10 hingga jam 12 teman Produa di setiap harinya. Untuk itu kita cukupkan dulu untuk Produa Hilis kita hari ini teman Produa. After ini jangan kemana-mana karena tentunya masih akan menemani kamu di Muda Kreatif. So stay tune terus di Produa Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Kelompok Kumapot FM, program 2 pekan baru, teman terbaik kamu dan teman pro 2 di siang hari ini di jam 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Soalnya kita masuk di program Muda Kreatif guys, karena Risa bakal berbagi untuk kamu informasi-informasi seputaran informasi UMKM ya, ekonomi digital dan lain sebagainya, teman berdua sambil ditemani juga sama lagu-lagu kesayangan kamu. Dan tentunya nanti kita bakalan masuk juga di ruang religi teman berdua sambil menunggu seruan azan zuhur pada pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu stay tune terus di Perdua Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik.

0: Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Waktu nomor 2, kita masih di Muda Kreatif nih. Kalau misalkan kita ngomongin UMKM guys, atau ekonomi digital sekarang, terus juga pelaku industri kreatif ya kan. Mungkin ada satu hal menarik yang bisa kita bahas teman Pro 2 tentang satu usaha yang biasanya ini bakalan dicari, apalagi kalau misalnya kita lagi ada acara yang mengharuskan kita pakai pakaian adat guys. Dan biasanya ada dua pilihan nih, antara kita beli sendiri atau nyari tempat penyewaan. Nah, buat sebagian orang kayaknya menyewa tentu jadi opsi yang lebih praktis guys, apalagi kalau pakaian tersebut hanya akan dipakai satu atau dua kali. Dan dari kebutuhan seperti ini ternyata bisa juga muncul peluang usaha yang menarik, yaitu jasa penyewaan baju dan aksesoris adat. Jadi pelaku usaha itu bisa menyediakan berbagai pilihan pakaian dari beberapa daerah lengkap dengan aksesoris pendukungnya, mulai dari pakaian adat untuk acara sekolah, festival budaya, pernikahan, sampai kegiatan resmi. Jadi usaha ini juga bukan sekedar menyewakan pakaian, tapi ada kebutuhan masyarakat yang bisa dijadikan peluang bisnis sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia. Dan juga teman Pro 2 menjalankan usaha sewa pakaian adat ini juga tentu gak cukup dengan hanya punya banyak koleksi, karena pemilik usaha juga perlu memperhatikan kondisi pakaian, ukuran, kebersihan, sampai kelengkapan aksesorisnya. Karena pelanggan ini biasanya bakalan datang dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang mencari pakaian adat untuk anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Ada juga yang membutuhkan satu set lengkap karena belum tentu nih tahu aksesoris apa aja yang cocok dengan pakaian yang dipilih. Nah, dari sinilah teman berdua kreativitas pelaku usaha juga dibutuhkan. Misalnya, dengan membuat paket penyewaan berdasarkan jenis acara atau menyediakan beberapa pilihan aksesoris yang bisa disesuaikan. Dan semakin lengkap dan mudah pilihannya, tentu semakin nyaman dong pelanggan ketika menentukan pakaian yang juga mereka butuhkan teman berdua.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Tahun produknya sekarang orang juga nggak selalu harus datang langsung ke toko untuk melihat koleksi. Pelaku usaha sewa pakaian adat ini juga bisa memanfaatkan media sosial sebagai etalasi digital, guys. Foto atau video koleksi itu bisa diunggah secara rutin, bahkan kontennya bisa dibuat lebih menarik dengan menunjukkan satu pakaian adat lengkap dengan aksesori yang digunakan. Dan informasi seperti ukuran, harga sewa, durasi peminjaman, dan cara reservasi ini juga bisa dicantumkan dengan jelas. Jadi calon pelanggan ini bisa melihat pilihan terlebih dahulu sebelum datang atau melakukan pemesanan. Apalagi kalau target pasarnya anak muda, media sosial juga bisa menjadi cara untuk memperkenalkan pakaian adat dengan tampilan yang lebih dekat dengan keseharian mereka. Dan dari sini kita bisa lihat Taman Prodo bahwa bisnis tradisional pun ini bisa berkembang ketika dipadukan dengan cara pemasaran digital.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Mama Pro 2, usaha sewa baju dan aksesoris adat ini punya sisi menarik lainnya. Bisnis ini bisa membantu pakaian adat tetap digunakan dan dikenal oleh generasi yang lebih muda. Karena nggak semua orang punya pakaian adat sendiri, dan dengan adanya jasa penyewaan, masyarakat juga tetap bisa mengenakan pakaian dari berbagai daerah tanpa harus membeli dan menyimpannya secara setelah acara selesai. Jadi buat pelaku usaha kreatif, ini juga bisa jadi kesempatan untuk mengembangkan bisnis dari sesuatu yang dekat dengan budaya Indonesia. Jadi dari sebuah lemari yang berisi pakaian adat sebenarnya bisa lahir sebuah usaha, ada nilai ekonominya, ada kreativitasnya, dan ada budaya yang ikut diperkenalkan. Dan teman berdua, ini dia pembahasan kita di Muda Kreatif hari ini di sesi hari Kamis 10 September 2026. After ini jangan kemana-mana, Kenarisa masih kembali menemani kamu tentunya di Sportpedia. Jadi stay tune terus.

Oke, Tomo Pro 2, sudah jam 1 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih barengan sama Risa yang akan menemani kamu Tomo Pro 2 di Sportpedia hingga nanti jam 2. Dan tentunya guys, kita bakalan ngobrolin seputar informasi-informasi dari dunia olahraga yang tentunya nanti akan Risa bacakan melalui website rri.co.id nih guys. Udah penasaran dong, kira-kira kita mau bahas cabang olahraga mana? Jangan-jangan ada atlet kesayangan kamu nih Tomo Pro 2 yang akan kita bahas. Jadi buat yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus. Dan nanti Risa bakalan balik lagi tentunya untuk nemanin kamu, sambil kita dengerin dulu satu lagu dari NPD guys, dengan I Love You But You Lebih Love Me.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah dihinggapin lalat nih, makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok, paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, nggak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Lah, lihat saja nanti ya. Akan kubalas kalian semua.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: suka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tomo Prodi, Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktahari, meminta atlet menjadikan tantangan sebagai motivasi menghadapi Asia Games Aichi Nagoya 2026. Dan ia menegaskan seluruh tantangan tersebut juga harus dijawab oleh kontingen Indonesia melalui prestasi olahraga. Ditemui dalam acara pengukuhan tim Indonesia, Okto mengungkapkan bahwa sejumlah kendala telah dihadapi kontingen Indonesia sejak proses keberangkatan menuju Jepang. Salah satunya adalah erupsi Gunung Anak Krakatau yang sempat membuat bandara tidak beroperasi. Akibatnya Tomo Prodi 2, Timnas Basket Putra Indonesia ini harus menempuh perjalanan 40 jam menuju Nagoya dengan rute berbeda. Dan tantangan kembali muncul dengan situasi banjir di Nagoya yang membuat tim sulit untuk berlatih. Okto juga menilai berbagai kendala tersebut juga harus menjadi penguat semangat kontingen, dan ia juga meminta para atlet juga tidak menjadikan situasi sulit sebagai alasan untuk mengurangi semangat bertanding. Dan menurutnya prestasi atlet juga diharapkan mampu memperkuat semangat masyarakat Indonesia yang tengah menghadapi berbagai musibah, mulai dari kebakaran hutan di Kalimantan, banjir di Sumatera, hingga erupsi gunung di beberapa titik di Indonesia. Dan sebanyak 430 atlet dari 35 cabang olahraga juga akan bertanding dengan membawa bendera merah putih di Jepang, dan pesta olahraga tersebut terbesar tersebut juga dilaksanakan dijadwalkan akan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga menargetkan Indonesia dapat membawa pulang 4 medali emas dari ajang tersebut, dan target ini didasarkan pada hasil diskusi dengan NOC Indonesia dan Save the Mission. Dan juga beliau meminta para atlet juga tetap fokus mengingat waktu yang sudah semakin mendekat, dan ia juga berharap kontingen Indonesia dapat mengharumkan nama bangsa lewat prestasi mereka di Asian Games 2026.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Nomor 2 Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Dan target tersebut juga disusun berdasarkan pemetaan potensi medali 430 atlet dari 35 cabang olahraga atau cabur yang diberangkatkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan target tersebut dalam acara pengukuhan tim Indonesia pada Rabu 9 September 2026. Erick mengatakan target tersebut didasarkan pada hasil diskusi dengan Komite Olimpiade Nasional atau KOI dan Chef de Mission, termasuk dengan mempertimbangkan beberapa nomor yang tidak diperlombakan seperti 2 nomor dragon boat dan juga menembak. Menpora juga menyebut beberapa cabur juga masih menjadi andalan untuk mendulang emas, di antaranya adalah bulu tangkis, panjat tebing dan juga angkat besi. Erick menambahkan formula pemusatan latihan nasional atau pelatnas juga harus diubah dengan berfokus pada target yang ingin diraih. Dan juga Taman Perdua ia menambahkan meski fokus pada 20 cabur tersebut tidak menutup kemungkinan peluang dari cabur lain. Dan teman Pro 2, sepertinya kita cukupkan dulu untuk sesi Sportpedia kita di hari Kamis ini 10 September 2026. After ini jangan kemana-mana guys, karena tentunya Risa masih akan menemani kamu, karena kita bakalan masuk di Pernah Hits. Penasaran dong, hari ini kita bakalan bahas siapa guys. Jadi buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

M Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Tompro 2, jangan. Hari ini Tompro 2, kok jangan sih Risa? Gak tahu nih si Risa nih kenapa ya. Hari ini Tompro 2 kita bakalan masuk di program Pernah Hits di jam 2 ini guys. Seperti tadi yang Risa janjikan ya untuk kamu. Karena kita bakalan membahas satu musisi kesayangan kamu teman berdua, dan kita akan muterin lagu dia juga selama 1 jam penuh. Nah, siapa yang mau kita bahas? Kayaknya kalian udah tahu karena udah dengerin lagunya tadi ya kan. Kali ini kita bakalan ngomongin penyanyi Indonesia dengan suara yang khas dan tentunya dengan lagu-lagunya nih yang hits banget guys. Dan pasti kamu udah gak asing banget sama yang namanya Tulus ya. Tulus atau Tulus ini juga tentunya dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang punya karakter musik yang cukup kuat nih guys. Karena lagu-lagu ini sering mengangkat hal-hal yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Dari tentang perasaan, hubungan, perjalanan, sampai ke hal-hal kecil yang kadang nih baru kita sadari setelah mendengarkan lagunya. Satu hal yang membuat karya Tulus ini makin dikenali guys adalah cara dia menyampaikan cerita. Jadi gak harus dengan lirik yang rumit, justru kalimat-kalimat sederhana ini bisa terasa dalam ketika dipadukan dengan musik dan vokalnya. Dan perjalanan musik Tulus ini juga menunjukkan kalau menjadi musisi gak selalu harus mengikuti tren yang sedang ramai. Jadi cukup punya karakter sendiri ini justru bisa menjadi kekuatan. Dan dari sinilah perjalanan Tulus sebagai salah satu nama penting di musik Indonesia juga mulai terbentuk nih tahun berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Hai. Pernah melihatin enggak? Kalau kamu ke restoran, ada banyak chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu nggak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin, dan bahan katun melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas, bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih. Sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis.

0: Bella senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Nomor kedua, kalau kita ngelihat perjalanan musik Tulus, ada beberapa karya yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya. Tulus ini memulai perjalanan albumnya ini lewat Tulus pada 2011, kemudian ada Gajah di tahun 2014 dan Monokrom di tahun 2016. Nah, setiap album ini punya warna dan cerita masing-masing, teman berdua. Salah satu yang menarik ya dari album-album tersebut adalah gimana Tulus konsisten menempatkan kekuatan lirik sebagai bagian penting dalam musiknya. Terus lagu seperti Sepatu, Gajah, Pamit, dan Monokrom ini punya karakter yang berbeda, tetapi tetap terasa seperti karya Tulus. Kemudian pada tahun 2022, Tulus juga merilis album Manusia, dan album ini juga menghadirkan sejumlah lagu yang kembali memperlihatkan kemampuannya dalam mengolah cerita menjadi sebuah karya musik. Dan buat pendengar yang sudah mengikuti Tulus sejak awal, perjalanan dari satu album ke album berikutnya juga bakalan terasa kayak ngelihat perkembangan seseorang musisi yang terus menemukan bentuk terbaik dari musiknya, teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
2: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Bye gak? Semangat.
2: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
4: Warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi, dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

Nah, teman produk, kita masuk ke salah satu fase yang cukup besar dalam perjalanan Tulus di album Manusia yang dirilis pada tahun 2022. Ini mendapat perhatian luas, guys. Karena salah satu lagunya, Hati-Hati di Jalan, bahkan menjadi salah satu lagu Tulus yang sangat dikenal dengan dan banyak didengarkan oleh banyak orang. Yang menarik, lagu ini juga punya tema yang sebenarnya sederhana, guys, tentang dua orang yang pernah berjalan bersama, kemudian harus menerima bahwa perjalanan mereka ternyata nggak berlanjut ke tujuan yang sama. Dan cara Tulus menyampaikan cerita tersebut juga membuat lagu ini terasa dekat dengan banyak orang, guys. Selain itu, lagu Hati-Hati di Jalan di album Manusia ini juga berisi lagu seperti Diary, 17, dan Jatuh Suka. Album ini juga memperlihatkan bahwa Tulus masih bisa mempertahankan identitas musiknya sekaligus menjangkau pendengar lebih luas. Dan mungkin itu juga membuat lagu-lagunya sering terasa personal, dan kita mendengarkan cerita Tulus tanpa sadar menemukan sedikit cerita kita sendiri di dalam lagu-lagunya, teman berdua.

0: minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Selamat datang di Kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
2: Memiliki suku terbanyak di dunia.
3: Lambangnya burung Garuda.
4: Benderanya merah putih.
5: Berbeda-beda tapi tetap satu.
1: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

Nomor berdua, Perjalanan Tulus di Musik Indonesia juga menarik untuk diperhatikan karena ia juga punya cara sendiri dalam membangun karya. Jadi dari album pertama sampai Manusia, kita bisa ngelihat gimana Tulus berkembang sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang karyanya. Ini juga menunjukkan bahwa lagu yang membicarakan pengalaman manusia yang sederhana tetap bisa punya tempat yang besar di tengah perkembangan industri musik yang terus berubah. Dan itu dia teman berdua, pernah hits kita di sesi hari Kamis ini. Atau ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan menemani kamu di musik dan informasi.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru mulai melakukan penataan terhadap kabel jaringan yang selama ini terlihat tidak beraturan di sejumlah kawasan perkotaan. Dan kabel yang masih membentang di udara secara bertahap akan dipindahkan melalui jalur bawah tanah untuk menciptakan lingkungan di kota yang lebih tertata. Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penataan adalah Jalan Ronggo Warsito, dan Pemko Pekanbaru menargetkan ruas jalan tersebut sudah bebas dari kabel jaringan yang melintas di udara paling lambat pada akhir September 2020. Dan Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin juga mengatakan langkah penataan ini dilakukan bersama dengan perusahaan penyediaan layanan jaringan atau provider serta Asosiasi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Riau.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mama Pradua, saatnya kita masuk di program musik dan informasi hingga nanti jam 4 sore. Teteh Arissa akan membagikan informasi-informasi terkini untuk kamu nih, Mama Pradua, seputaran Riau. Dan juga ditemani dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Semoga hari kamu juga menyenangkan, Mama Pradua, di hari Kamis ini. Dan nanti Arissa bakalan balik lagi untuk nemenin kamu ya. Stay tune terus, Mama Pradua, di Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Beng, pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: FM. Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Nomor kedua, informasi pertama, penguatan kelembagaan ini menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan kapasitas petani perkebunan di Provinsi Riau. Melalui pelatihan pengembangan sumber daya manusia, petani didorong memiliki organisasi yang lebih kuat agar mampu mengembangkan usaha sekaligus memperoleh akses terhadap berbagai program pemerintah. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriyadi, juga mengatakan kelembagaan memiliki peran penting dalam meningkatkan posisi petani, khususnya petani swadaya yang selama ini juga masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses program pemberdayaan. Dan menurutnya kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Dana Perkebunan bersama dengan Balai Besar Pelatihan, Manajemen, dan Kepemimpinan Pertanian tidak hanya memberikan pengetahuan kepada petani, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun organisasi yang mampu mengelola usaha perkebunan secara lebih terarah. Supriyadi juga menjelaskan keberadaan kelembagaan semakin penting karena sejumlah program bantuan pemerintah mensyaratkan petani tergabung dalam kelompok atau organisasi yang memenuhi ketentuan. Dan tanpa kelembagaan yang jelas, petani juga berpotensi kesulitan memperoleh manfaat dari program yang telah disiapkan oleh pemerintah itu. Dan juga teman peradua, penguatan organisasi tersebut juga diharapkan tidak berhenti pada pembentukan kelompok secara administratif, karena kelembagaan yang aktif juga diharapkan mampu menjadi ruang bagi petani untuk menyusun perencanaan usaha, meningkatkan kemampuan anggota, membangun kemitraan, hingga memperkuat posisi dalam rantai usaha perkebunan.

0: on Pro 2 FM.
1: Keramas. Wah. Sikat gigi.

Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Panas banget hari ini. Padahal baru jam 9 pagi.
1: Iya nih. Katanya hari ini panasnya lagi ekstrim banget.
0: Ah, pengen beli es krim aja lah.
1: Eh, jangan. Kebanyakan es krim mengandung tinggi gula. Kalau dikonsumsi berlebihan, jadi bikin haus nanti. Panas-panas gini, bagusnya minum air putih dingin. Nih.
0: Ah, segar juga ya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tom Pro 2 PSPS Pekanbaru ini siap menjalani pertandingan perdana Championship 2026-2027 dengan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang pada Jumat malam 11 September 2026. Di laga ini juga menjadi ujian awal bagi Ashikar Bertuah untuk menunjukkan kesiapan tim setelah menjalani rangkaian persiapan menghadapi musim baru. Pelatih PSPS Pekanbaru, Ahyar Ilyas, dalam konferensi pers bersama dengan awak media melalui Zoom meeting pada Kamis 10 September 2026 pagi mengatakan tim telah melakukan persiapan secara matang dan PSPS juga bahkan telah berada di Semarang sekitar 2 pekan sehingga para pemain juga memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan pertandingan. Dan menurutnya seluruh pemain berada dalam kondisi fit dan siap diturunkan pada pertandingan pembuka penggadaian Championship 2026-2027 dan kondisi tersebut juga menjadi modal penting bagi PSPS untuk menghadapi PSIS yang akan mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Sementara itu, teman produk pemain PSPS Pekanbaru, Asir Aziz, juga menegaskan seluruh pemain juga telah memusatkan perhatian pada laga perdana dan persiapan yang dijalani selama sekitar 2 bulan di Jakarta dan Malang ini menjadi bekal bagi tim untuk tampil maksimal pada pertandingan pertama. Pertandingan menghadapi PSIS Semarang sekaligus menjadi langkah pertama PSPS dalam perjalanan Championship musim 2026-2027 dengan persiapan yang telah dilakukan. Ashikar Bertuah juga bertekad untuk memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang hasil positif dari Stadion Jatidiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Oke, teman produk, kita cukupkan dulu untuk musik dan informasi. Setelah ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa akan menemani kamu. Kita bakalan masuk di sore ceria, guys. So stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Lama Pradua, sudah jam 4 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di sore ceria, guys. Kita bakal ngobrol seru-seru aja di sore hari ini, di sore yang cerah ini, Lama Pradua, walaupun agak berkabut ya. Ya, penting tetap semangat buat kamu semua yang menjalani aktivitas, yang lagi macet-macetan buat pulang ke rumah, guys. Semoga hari ini juga menyenangkan untuk kamu semua. Selamat istirahat juga buat kamu teman Prodo yang selesai menjalankan segala tugasnya hari ini, atau mungkin masih ada yang harus dikerjakan, juga harus tetap semangat, oke? Nanti saya bakal balik lagi, jadi stay tune terus di Prodo Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Teman berdua menghirup udara segar di tengah kesibukan sehari-hari juga seringkali menjadi cara paling ampuh untuk mencernihkan pikiran yang lelah. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang terbuka dengan sirkulasi udara yang baik, terus ditambah dengan tubuh dan pikiran, kita juga akan secara otomatis jadi merasakan kayak relaksasi yang mendalam, guys. Jadi stres yang menumpuk akibat rutinitas juga dapat berkurang secara perlahan nih. Dan bagi otak manusia, ketersediaan oksigen yang bersih dan melimpah juga memegang peranan yang sangat vital untuk menjaga fungsi kognitif juga tetap optimal. Dan pasokan oksigen yang cukup ke jaringan

Otak akan membantu meningkatkan kewaspadaan, mempertajam daya ingat, serta mempercepat proses berpikir dalam menyelesaikan berbagai tugas yang rumit, teman beradu, entah itu di kantor ataupun di sekolah. Nah, pentingnya kualitas udara yang baik juga terhadap peningkatan performa kognitif manusia, ini juga telah terbukti secara ilmiah melalui berbagai riset kesehatan lingkungan. Dan berdasarkan penelitian dari Harvard Chan School of Public Health, teman beradu, ini peningkatan ventilasi dan kualitas udara bersih di dalam ruangan ini terbukti secara signifikan dapat meningkatkan fungsi kognitif termasuk kecepatan merespon dan kemampuan fokus seseorang dalam bekerja.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Celananya lucu. Dress model ini kayaknya belum ada deh. Oh iya, aku kan mau beli tas baru. Oke, total ada 9 barang. Check out.
3: Mohon maaf, saldo yang Anda miliki tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Mohon menabung lagi dan atur keuangan Anda.
4: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro2, banyak orang yang juga sering mengabaikan sirkulasi udara di ruang tertutup. Nah, sehingga ini ya bikin nih kadar karbon dioksida meningkat dan memicu rasa pusing atau mengantuk. Dan kondisi udara yang buruk di dalam ruangan kantor atau rumah yang jarang dibuka jendelanya, Teman Pro2, ini kerap menjadi penyebab utama mengapa seseorang jadi cepat ngerasa lelah dan kehilangan konsentrasi di siang hari.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, oleh karena itu ya, jangan lupa kamu menyempatkan diri untuk sejenak keluar ruangan atau sekadar membuka jendela guna memberikan udara segar, dan tentunya ini merupakan langkah sederhana yang sangat bermanfaat teman berdua. Dan tentunya menjaga kualitas udara yang kita hirup sehari-hari bukan hanya penting bagi kesehatan fisik, tapi juga merupakan kunci utama untuk mempertahankan konsentrasi otak. Dan dengan memberikan asupan oksigen yang berkualitas bagi tubuh, produktivitas kerja dan kejernihan pikiran juga bisa terjaga dengan jauh lebih baik di setiap harinya teman berdua. Dan itu dia pembahasan kita di sore ceria. After ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan menemani kamu tentunya di Ngobras, di Ngobrol Asik teman berdua.

Oke, Tama Pro 2 sudah jam 5 aja, gak berasa ya. Dan saja kita tentunya Tama Pro 2 masuk di program Ngobras di Ngobrol Asik hingga nanti jam 6 sore. Dan kita bakal ngobrolin seru-seru aja Tama Pro 2, karena kali ini kita membahas tentang kebiasaan kita setiap hari, guys. Kira-kira dari kamu sendiri Tama Pro 2, coba siapa yang kayaknya tuh gak bisa lepas genggamannya tuh dari ponselnya nih ya. Kayak baru bangun, misalkan yang dicari udah ponselnya, terus sebelum sarapan sambil nontonin HP juga ya kan, abis makan juga gitu juga di Tawang Pro 2. Jadi kayak tanpa disadari waktu duduk di depan layar ini bisa menjadi sangat panjang, guys. Dan sebenarnya ini juga gak berlaku untuk handphone aja ya, tapi kebiasaan kita nih kayak mencari hiburan ya kan, entah itu dari handphone atau dari TV Tawang Pro 2, sambil makan, sambil aktivitas tuh kayaknya pengen duduk di depan layar, entah itu sampai ke laptop atau tablet kamu ya guys. Kayak itu gak bisa lepas dari kehidupan kita. Dan juga Tama Pro 2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa terlalu banyak kegiatan sedentari seperti menonton TV, main game, atau duduk lama di depan komputer dan perangkat elektronik, ini ternyata bisa membuat tubuh kita jadi kurang bergerak, guys. Dan kebiasaan seperti ini juga perlu diimbangi dengan aktivitas yang cukup. Nah, terus gimana nih Tama Pro 2 ya? Apakah kita harus meninggalkan barang-barang tersebut? Nah, enggak juga teman-teman berdua. Nanti bakalan kita bahas bareng-bareng ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
3: Aku cuma mau main ayunan kok.
2: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
3: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
4: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Pro 2 FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nomor 2, ini bukan berarti ya handphone dan TV ini harus kita tinggalkan sepenuhnya guys. Jadi teknologi ini juga tetap memiliki manfaat untuk belajar, bekerja, berkomunikasi, dan mendapatkan hiburan. Yang perlu diperhatikan itu adalah lamanya waktu penggunaan serta kegiatan yang dilakukan setelah layar dimatikan guys. Misalkan pada anak nih, jadi paparan layar berlebihan ini juga bisa berkaitan dengan berkurangnya aktivitas fisik serta masalah konsentrasi dan pengelolaan emosi mereka. Dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini juga mendorong orang tua untuk mengajak anak melakukan kegiatan lain yang lebih aktif. Terus ada langkah sederhana juga nih untuk mulai mengurangi waktu layar. Contohnya dengan tidak membawa HP ke meja makan, terus mematikan televisi ketika lagi nggak nonton, serta menyediakan waktu khusus untuk bermain di luar rumah. Nah, untuk anak usia lebih dari 24 bulan, buku KIA 2024 dari Kementerian Kesehatan RI juga menganjurkan penggunaan gawai gak lebih dari 1 jam sehari dan memilih konten berkualitas dan mendampingi anak ketika menggunakan gawai. Dan buku tersebut juga menyarankan agar gawai juga gak digunakan saat makan atau 1 jam sebelum tidur juga teman berdua. Dan tentunya mata kita juga perlu mendapatkan namanya kesempatan untuk istirahat nih. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga memberikan beberapa anjuran untuk membantu menjaga kesehatan mata ketika menggunakan layar, seperti menjaga jarak mata dengan layar sekitar 30 hingga 50 cm dan memastikan pencahayaan yang cukup serta menerapkan aturan 20-20-20. Nah, apa tuh 20-20-20 ya kan? Nah, setiap 20 menit kita ngeliat layar, kemudian alihkan ke objek sekitar 20 meter selama 20 detik. Nah, setelah itu, akan lebih baik jika waktu yang biasanya digunakan untuk menatap layar ini diganti dengan berjalan, bermain, membaca buku, atau berbicara dengan keluarga gitu teman berdua.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Halo adek, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya, pesan ibu dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
4: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamed Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Nah, lawan berdua membatasi layar ini bukan berarti kita harus musuhan ya sama teknologi. Justru kita juga sedang belajar menggunakan teknologi dengan lebih bijaksana. Kayak handphone dan TV dan yang lainnya, ini seharusnya menjadi alat yang membantu kehidupan kita, bukan sesuatu yang mengambil seluruh waktu kita, guys. Jadi ketika layar dimatikan, masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan, kayak menghirup udara pagi, bergerak, bermain, berbincang, dan menikmati waktu bersama dengan keluarga. Dan mungkin awalnya bakalan terasa sulit, tetapi teman berdua, satu pertanyaan sederhana yang bisa menjadi awal perubahan untuk kita. Kira-kira berapa lama hari ini kita benar-benar hidup tanpa kita ngelihat layar, teman berdua?

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Pro 2 Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Pro 2 Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Pro 2. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2. Pro 2 Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Pro 2 Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku, agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Oke, teman berdua, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di sore hari ini. Karena teman berdua harus pamit ya. Udah dari jam 11 bisa temenin kamu teman berdua, dan nanti bakal ada Tifa yang katanya udah gak sabar banget buat temenin kamu teman berdua hingga nanti jam 12 malam ya. Dan tentunya semoga informasi dan lagu-lagu yang dari seputaran hari ini untuk kamu bisa menghibur kamu juga teman berdua. Risa pamit dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye.

Delapan Ngomot FM, Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 baru aja kita dengerin, ada The National dengan Love Track, ya rilis di Oktober 2023 ya. Dan FYI, ada Tifa di sini, sama seperti kata Risa tadi, ada Tifa yang bakal temenin kamu sampai jam 12 malam ya. Of course, di satu jam ke depan kita masuk di program Pro 2 Unik, kayaknya kita bakal ngobrolin hal-hal unik yang berhubungan dengan bulan September. Bulan September, pasti ada hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, dan tahun ini adalah yang ke-81 tahun hari ulang tahunnya RRI, sama dengan hari radio ya di Indonesia, teman Pro 2. Dan kita bakal ngobrolin yang unik-unik tentang RRI, ya ini adalah logo RRI. Emang kenapa Tifa? Ada apa sih dengan logo RRI? Kita bakal bahas keunikan yang terjadi, keunikan yang ada dari awal dibentuknya logo RRI sampai di tahun ini menggunakan logo RRI yang udah beberapa kali berubah gitu ya, mengikuti zaman lah ya teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2, sebelum kita ngobrolin soal gimana sih keunikan dari logonya RRI gitu ya, kita bakal bahas pastinya di sini. Tapi kayaknya kita mau dengerin dulu deh, ada lagunya Tweet dengan Sunkissed.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aku adalah seorang anak. Aku
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
5: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tema Pro 2 akan kita lanjutkan kembali untuk Pro 2 Unik edisi hari ini sesaat lagi. Namun akan kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, waktunya kita kenalan lebih dekat lagi dengan RRI ya. Dan buat kamu yang baru kenalan ataupun juga yang baru tahu logo RRI itu ada banyak banget. Nah, sini, terima kasih tahu ya Teman Pro 2. Kalau dari laman rri.co.id sih, logo awal RRI itu punya 3 elemen utama yang mencerminkan identitas Indonesia dan juga aktivitas penyiaran radio saat itu. Kan waktu awal kemerdekaan, radio itu adalah alat kemerdekaan gitu ya. Dimana elemen awal itu terdiri atas siluet Candi Borobudur, peta Indonesia, dan juga menara pemancar dengan gelombang radio yang digunakan sejak masa awal perjalanan RRI hingga memasuki era perubahan besar di tahun 1998. Unsur visualnya menggambarkan Indonesia itu sekaligus peran teknologi pemancar dalam menyebarkan siaran kepada masyarakat di berbagai wilayah. Yang mana perkembangan teknologi ini akhirnya mendorong RRI melakukan penyesuaian terhadap tampilan dan juga identitas visual yang digunakan oleh lembaga ini. Kemudian perubahan logo jadi bagian perjalanan dari RRI dalam menghadapi perkembangan media dan kebutuhan masyarakat yang tentu saja terus-terusan berubah ya. Dan di tahun 2023 lalu nih Teman Pro 2, LPP Radio Republik Indonesia kembali memperkenalkan logo baru lewat proses rebranding. Logo ini dirancang setelah melalui penelitian dan pengamatan terhadap perkembangan tren komunikasi dan juga kebutuhan dari media modern. Tujuannya nih, of course, untuk memperkuat posisi RRI sebagai media multiplatform yang berkembang mengikuti perubahan teknologi digital. Agak sedikit berbeda ya dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sebelumnya, karena proses ini juga melibatkan agensi penjenamaan DMID Group dalam pengembangan identitas baru, yang juga dibuat menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris sesuai kebutuhan pengembangan RRI. Untuk pengembangan ini, pendekatan ini juga sekaligus menunjukkan upaya memperluas identitas lembaga dalam perkembangan ekosistem media yang semakin terbuka. Untuk makna baru dari logo RRI yang sampai saat ini terjadi lagi yang digunakan gitu ya Teman Pro 2, punya elemen bulatan pada huruf R berbentuk seperempat lingkaran dan juga lingkaran sebagai simbol pelayanan publik. Nah, bentuk ini juga menggambarkan semangat RRI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai latar belakang dan juga karakter. Untuk ragam bentuk dalam elemen logo sih juga menggambarkan keberagaman masyarakat Indonesia gitu ya, yang tentunya jadi bagian pelayanan dari RRI, karena ini juga memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Nah, ketika dikaitkan dengan simbol digital, elemen ini juga dapat dibaca sebagai rangkaian 1010 gitu, yang menggambarkan perkembangan RRI menuju digitalisasi sekaligus memperkuat posisinya sebagai media multiplatform. Kayak yang terjadi sekarang ya, emang RRI itu multiplatform banget, ada visualnya juga, audio juga, bahkan tulisan juga ada di rri.co.id. Nah, transformasi ini juga jadi salah satu cara ya untuk menyesuaikan identitas visual dengan perkembangan teknologi dan juga kebiasaan masyarakat yang pastinya tetap mempertahankan nilai utama RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang melayani masyarakat Indonesia. Kalau boleh tahu nih, kalian udah hafal belum slogannya RRI yang selalu bertahan melintasi zaman? Boleh deh kalian chat ke Tifah di WhatsApp 0811-7600-884 untuk kasih tahu, kira-kira kalian tahu nggak sih slogan yang bertahan melintasi generasi itu, slogan RRI apa?

Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.

Nah, kalau tadi kita udah ngebahas soal transformasi dari logo RRI yang ternyata emang didesain untuk bisa mengikuti modernisasi gitu ya teman Pro 2 dan juga tetap relevan gitu dengan tujuan dari RR itu sendiri. Nah, untuk slogannya sih masih bertahan ya dengan melintasi zaman, yakni adalah sekali di udara tetap di udara. Yang mana slogan ini juga jadi bagian identitas dari RRI yang terus-menerus melekat gitu dengan RRI. Walaupun tampilan visual dari logonya udah beda-beda, tapi slogannya masih bertahan. Dan di tahun 2023 juga ada slogan baru, Kita Indonesia Sesungguhnya, yang bersamaan dengan peluncuran identitas visual baru. Tapi kalimat ini juga nggak digunakan sebagai slogan utama untuk menggantikan sekali di udara tetap di udara ya. Dan pastinya juga perjalanan perubahan logo ini menunjukkan kemampuan RRI juga menyesuaikan identitas lembaga dengan perkembangan teknologi komunikasi yang terus bergerak. Dan of course dari transformasi ini sekaligus menggambarkan perjalanan RRI dari radio konvensional menuju lembaga media publik yang berbasis multi platform teman Pro 2. Dan pastinya juga dengan adanya multi-platform ini banyak sekali ya manfaat ataupun juga hal-hal yang bisa didapatkan dengan menjangkau lebih banyak dari pendengar lagi ya. Seperti kamu mungkin yang sekarang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya kita ikut Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah kota Pekanbaru mulai melakukan penataan terhadap kabel jaringan yang selama ini terlihat tidak beraturan di sejumlah kawasan perkotaan. Kabel yang masih membentang di udara secara bertahap akan dipindahkan melalui jalur bawah tanah untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata. Salah satu lokasi yang menjadi prioritas penataan adalah Jalan Ronggo Warsito. Pemkot Pekanbaru menargetkan ruas jalan tersebut sudah bebas dari kabel jaringan yang melintas di udara paling lambat pada akhir September 2026. Zulhelmi Arifin, yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, juga menyatakan langkah penataan ini dilakukan bersama perusahaan penyedia layanan jaringan atau provider serta asosiasi penyelenggara jaringan telekomunikasi Riau.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekanbaru berhasil masuk dalam 5 besar kompetensi inovasi manajer aset Coinmas tahun 2026 melalui inovasi pemanfaatan barang milik negara dalam pengembangan Madani Trade Center. Program ini juga menjadi salah satu inovasi pengelolaan aset negara melalui kerjasama pemanfaatan BMN milik Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Pekanbaru oleh PT Ibu Dima. Dan tim penilai Coinmas 2026 juga melakukan verifikasi faktual untuk memastikan kesesuaian antara proposal dan yang diajukan dengan pelaksanaan program di lapangan. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya esok hari. Sampai jumpa.

Music Legend. Yo yo yo yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya, barengan sama gue Elanda Grisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini, karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya, dan bisa dibilang ini adalah single perdananya Doi nih. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman produser? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman produser, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman produser. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang. Beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas
0: Elan. Wede.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya?
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widi, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Mm-hmm. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Okay.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Okay.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh, ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri, tapi aku compel ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak.
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu. Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya. Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih. Iya.
0: Oke, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh
1: aku,
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan nerima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu.
0: Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke, ini enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio, Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya Dolan Studio.
0: Dolan Studio tuh teman produ yang mungkin yang di daerah Depok ya mau nyewa studio bisa tuh Bang ya.
3: Kita nggak disewain.
0: Oh, nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja?
0: Gitu. Oh, buat recording, bukan yang buat jamming gitu Bang ya? Oh, yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu lagu lagi diketok.
0: Iya benar. Biasanya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya?
1: Ngalamin
0: sama. Ngalamin ya bang ya? Ngalamin. Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah?
1: 500 ribu.
0: Mencahin simbal 500 ribu sih tekor ya. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan. Dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya enggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi,
0: okay.
1: dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya? Harus duluan. Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu, saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa-siapa.
0: Enggak khusus Bang ya, gak cuma khusus. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh,
1: diperindah
0: gitu. Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke. Gitu loh. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali.

0: kembali, hadir kembali di masa yang sekarang, namun dengan perasaan yang sama. Perasaan masih sama.
1: Gitu. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
0: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
1: Ya. Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
0: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
1: Iya.
0: Namun cinta itu masih ada.
1: Tapi emang gitu nggak sih bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Yeah.
0: Makanya itu saya tulis seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak ya.
1: Iya benar-benar.
0: Pasti banyak yang ngerasain juga kayak
1: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada tapi ya udah nggak usah diapa-apain bang ya, kurang lebih kayak gitu ya.
0: Mungkin perasaan yang belum selesai kali.
1: Belum selesai tapi ya bisa apa gitu kan? Iya. Oke. Dan tapi kan kadang berbeda bang POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak ya kalau gue punya perasaan gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana bang?
0: Baiknya sih enggak ya.
1: Oke. Iya, menarik.
0: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
1: Oke, benar.
0: Kalau memang gak bisa selesai ya jangan memulai yang baru.
1: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
0: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
1: Bener tuh teman-teman Gen Z, tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
0: Betul sekali.
1: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya ya. Di sebuah lagu, menarik. Dan ternyata, ini teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini. Ternyata Bang Hairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya ya.
0: Iya, kebetulan suka nulis.
1: Puitis ya?
0: Bisa dibilang begitu.
1: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
0: Khairul Anwar.
1: Iya, tapi ini Khairul Kadhafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
0: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
1: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
0: Karena nonton Dylan juga kan?
1: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Oh, salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
0: Nonton banget.
1: Sampai yang terakhir tuh.
0: Yang Ariel.
1: Tapi itu lu merasa relate ya maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
0: Seneng sih.
1: Seneng. Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
0: Pernah.
1: Diterima. Ice, gokil.
0: Gue jarang ditolak sih.
1: Didi, respect Bang Hairil. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
0: Ya gimana ya. Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
1: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
0: Ya kalau itu bisa bikin dia kelepek.
1: Iya sih, karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
0: Betul.
1: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
0: Seneng sih.
1: Oh, seneng. Gila, romantis lo berarti ya.
0: Romantis.
1: Tapi
0: bukan rokok makan gratis.
1: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya?
0: Iya, di waktu yang dulu lah.
1: Oh, di masa-masa prime lo ya?
0: Masa pencarian itu tuh.
1: Gitu, tapi buat lo apa sih maksudnya, kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu? Kan ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lu justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu bang?
0: Ya, gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu, terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya, okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
1: Kenapa gitu? Kenapa gitu?
0: Kebawa gitu.
1: Oh.
0: Kebawa di filmnya.
1: Kebawa gitu. Ikut romantis juga, yeah, ya.
0: Betul sekali.
1: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
0: Pengen jual motor malah.
1: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih Bang yang apa ya yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
0: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
1: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
0: Spesifiknya nggak ada sih.
1: Oh, spesifik nggak ada? Ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya?
0: Iya. Banyak baca buku juga.
1: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
0: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
1: Spesifik gak ada.
0: Cuma seneng baca aja.
1: Seneng baca.
0: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
1: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang mah?
0: Sekarang lagi gak ada sih.
1: Oh, sekarang gak ada. Komik. Komik. Ini apa? Petruk Gareng.
0: Seneng. Itu zaman dulu kayaknya.
1: Komik neraka.
0: Yang gambarnya itu.
1: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan Bang ya?
0: Juga.
1: Iya, benar.
0: Mengingatkannya.
1: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi
0: ngalamin,
1: Bang.
0: Ngalamin
1: juga ya?
0: Ngalamin.
1: Petro Garing ngalamin ya?
0: Ngalamin.
1: Tatang S ya?
0: Tatang S
1: gitu.
0: Yang dikerok pakai koin?
1: Iya, benar. Itu desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
0: Lebih ke lagu sih ya.
1: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
0: Seneng Semi Chris Patih.
1: Oke, Semi Sumerangkir ya? Oke.
0: Terus Ungu.
1: Uis, Ungu ya?
0: Ungu.
1: Oke.
0: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
1: Agak keungu-unguan, oh iya sih.
0: Agak
1: drama kayak roman-roman gitu ya. Iya. Ada roman-roman ya.
0: Bener.
1: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk yaudah gue tuangin aja ke lagu.
0: Iya.
1: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
0: Iya, Doton.
1: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit gak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia gak bisa datang ya.
1: Oke. Yang keyboard ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik Ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
1: Oh, iya. Biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
1: Oke. Jadi karena Bang Khairul
2: datang bawa lagu.
1: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar enggak lapar-lapar banget kali.
0: Macem-macem bawanya.
1: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Yeah.
1: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
1: Oh. Gitu. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita
1: tanpa
2: vokal.
1: Oh, awalnya dari situ. Oke, sampai akhirnya naik ke produksi. Oke. Itu feedback lagi gak dari Bang Hairil kayak, nih Ril lu suka gak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
1: Review terus ya?
0: Berkali-kali.
1: Kurang ini.
0: Betul sekali.
1: Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas gak dengan hasilnya?
0: Puas banget.
1: Puas banget ya?
0: Puas banget, keren.
1: Repeat order dong berarti dong.
0: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh. Sama Dolan studionya.
1: Iya, Dolan studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
0: Alhamdulillah sesuai.
1: Sesuai ya? Sesuai. Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya. Iya. Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang siapa tadi gue lupa mulu. Bang Doton. Iya. Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya enggak? Lagu-lagu gitu.
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover. Mm-hmm. Dengan banyak talent yang ada.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kenapa kita enggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
1: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau enggak salah dan Davi salah satunya.
1: Oh, gitu. Oke. Menarik. Nah, teman berdua buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman berdua masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Hairil Khadafi.
1: Halo, teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairil ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairil Khadafi Lebih Dulu.
0: Oke. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, video lirik dan live season.
0: Nice, gokil, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih, ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Hairil nih. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan Kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk Kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil. Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya. Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Oke.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Berani berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zonanya.
0: Tapi maksud gue, apa itu, apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget-banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Jadi
1: udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya, gue ngerti.
1: Jadi, nah karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya. Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun biasanya partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert. Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Abis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah, itu sih intinya gitu. Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Sebaiknya jangan.
1: Kasih gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih. Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya, semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lu nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan, The Hairils. Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja. Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang Tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi gak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, yeah, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, yeah, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman Pro 2, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC, teman Pro 2. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil __ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Hairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru signing off the air, and please welcome Hairil Kadhafi.

0: 28,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya, itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK. Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

teman-teman Pro 2, tadi kita udah ikutin MLC Music Live Chat bareng sama Pro 2 Jakarta ya. Tadi ada musisi Hairil Kadafi, teman-teman Pro 2. Dan kayaknya kamu juga udah menyimak tadi obrolannya bareng sama Pro 2 Jakarta. Kali ini kita lanjut lagi ngobrolin soal komunitas hobi di obrolan komunitas malam hari ini. Pasti masih bareng sama Tifa sampai dengan jam 9 malam ya, teman-teman Pro 2. Of course, setiap hari Kamis malam Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 9 kita ngobrolin soal komunitas hobi. Dan di malam hari ini, Tifa tadi baru aja search ya di thread. Ini kan ada beberapa yang buat salah satu obrolan gitu di thread teman Pro 2. Ada yang info komunitas apa aja yang di Pekanbaru gitu. Nah, ini ada yang menarik perhatian Tifa nih, salah satunya teman Pro 2. Ya, ini ada akun thread namanya elitecircleladies.id. Ini komunitas perempuan Pekanbaru yang saling support, saling merangkul dan juga bertumbuh jadi lebih baik. Kenalan enggak sih kita sama komunitas yang satu ini? Ini menarik juga sih ya teman Pro 2. Nanti bakal kita bahas sama Pro 2. Tapi kalau kamu kenal dengan komunitas yang satu ini, boleh deh kamu kasih testimoni ataupun kamu bisa juga share ke Tifa komunitas-komunitas hobi lainnya yang mungkin bisa di-sharing juga di malam hari ini ya. Tapi sebelumnya itu teman Pro 2, kayaknya kita mau dengerin dulu deh satu lagu dari Dagny Steve Aoki dengan Hit Your Heart, spesial buat kamu.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Heleh, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.

kalau ikut komunitas itu ada banyak banget caranya ya. Mungkin bisa dari teman atau dari sahabat kamu yang lama, orang baru, atau bahkan dari sosial media teman Pro 2. Nyari komunitas sekarang tuh emang mudah banget. Tinggal klik aja komunitas olahraga kah atau komunitas pekan baru di beragam sosial media lainnya. Kayak TikTok ataupun juga Thread atau Instagram. Itu udah banyak banget yang bisa kamu ikutin dan juga kunjungin ya teman Pro 2. Apalagi kalau di Pro 2 Pekanbaru kan juga ada tuh tiap hari Kamis malam Jumat pasti selalu ada obrolan ya mengenai komunitas hobi teman Pro 2. Dan salah satunya nih tadi Tifa baru cek dari Thread ya, ini ada salah satu komunitas fotografi, tapi ini tuh beda teman Pro 2 ya, ini komunitas food photographer. Ya masih segmennya itu tuh perempuan deh kayaknya, soalnya tadi Tifa cek di Instagram itu fotonya lucu-lucu banget, cakep-cakep gitu ya. Dan kalau ngomongin fotografi ya emang langsung kepikiran gitu kamera, lensa, dan juga hunting pakai model ataupun hunting di alam gitu ya. Tapi fotografi itu juga termasuk di makanan gitu. Dan lewat fotografi juga bisa ketemu sama orang-orang yang punya ketertarikan yang sama, ya gak sih? Dan ini salah satunya tadi Tifa juga baru aja cek, ada komunitas Kompakers Pekanbaru. Nah ini juga kalau dilihat dari media sosial sih aktivitasnya ya cukup aktif ya, karena terakhir posting kayaknya bulan Juli kemarin. Dan membagikan karya fotografi dari anggotanya juga. Bahkan ada juga anggota yang memperkenalkan komunitas ini sebagai komunitas food photographer di Pekanbaru di salah satu obrolan yang ada di Thread teman Pro 2. Di mana fotografi di komunitas ini juga enggak cuma soal memotret pemandangan atau orang aja, tapi juga tentunya ada fotografi dari kegiatan komunitas itu, makanan sampai berbagai objek yang ada di sekitar kita. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2, keberadaan komunitas kayak gini tuh bisa jadi tempat buat para penggemar fotografi buat saling ketemu, terus juga sharing karya-karya dan tentunya belajar dari pengalaman anggota lain. Nah buat kamu yang punya hobi fotografi, punya komunitas tersendiri nggak? Atau mungkin kamu adalah founder dari komunitas kamu sendiri? Gimana sih rasanya ikutan komunitas fotografi? Boleh deh kamu share ke Tifa ceritanya ya di WhatsApp kita di 0811-7600-884. Masih ada banyak sekali komunitas yang mungkin bisa kita jelajahi ataupun bisa kita ikuti teman Pro 2 di Pekanbaru ini. Karena emang di Pekanbaru kayaknya udah mulai banyak ya komunitas-komunitas yang hadir, baik itu komunitas dari anak muda ataupun juga ibu-ibu juga banyak nih yang sekarang udah ngebuat komunitas sendiri buat berkumpul bersama dengan rekan-rekan yang sefrekuensi. Setuju enggak?

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Temuan Pro 2, satu hal yang menarik dari komunitas-komunitas yang ada, yang juga merupakan salah satu tadi, ada komunitas fotografi makanan gitu yang ada di Kota Pekanbaru. Ini tentunya hal positifnya adalah kesempatan buat menunjukkan karya kita ya. Karena kadang kalau kita hobi foto-foto jepret-jepret, abis ada dapat menu makanan ataupun juga kita pesan makanan, kita foto-foto hasil jepretannya kayaknya cantik nih, daripada mendem di galeri handphone kamu. Nah, bisa banget di-share ya, biar yang lain juga tahu nih kamu ternyata punya bakat fotografi gitu. Dan dari aktivitas Kompakers Pekanbaru di media sosial ini terlihat ya gimana fotografi jadi bagian dari kegiatan komunitas. Bahkan ada karya yang dibagikan gitu. Tentunya dengan ada yang dibagikan karena ini juga ngasih interaksi sesama anggotanya. Dan pastinya bisa kenal dengan teman baru ya, teman Pro 2. Nah, lingkungan kayak gini tuh cocok banget buat kamu yang lagi belajar fotografi. Karena bisa ngebantu menambah pengalaman. Dan kita juga bisa ngeliat nih gimana orang lain juga jepret foto, terus milih objek, sudut pengambilannya diambil tuh gimana, sampai mengolah sebuah foto biar punya cerita. Apalagi kan fotografi tuh luas ya, ada yang seneng fotoin makanan, ada juga yang seneng fotoin manusia, ada juga yang suka alam aja gitu, bangunan atau suasana kota gitu. Dan tentunya momen-momen kayak gini tuh bisa dimanfaatkan buat ujung-ujungnya nanti juga bisa cari cuan pastinya teman Pro 2. Dan kalau udah berkembang, ini juga pastinya bisa di-share juga ilmunya pada teman-teman yang lain. Ya, in the end, komunitas hobi juga bukan cuma tentang aktivitas yang dilakukan bersama, tapi juga ya sejatinya komunitas lah ya. Ya, ini adalah membangun hubungan antar personal yang juga terbentuk di dalam komunitas itu sendiri. Nah, komunitas fotografi tadi juga jadi contoh gimana sebuah ketertarikan terhadap fotografi bisa jadi mempertemukan orang-orang dengan minat yang sama ya di Pekanbaru. Dan kalau kamu sendiri, teman Pro 2, lebih suka ataupun coba deh cek HP kamu sendiri. Itu kayaknya HP kamu lebih banyak foto apa nih? Foto makanan kah? Atau foto pacar kamu nih? Itu adalah objek yang sangat menarik ya bagi kamu sendiri. Tapi teman Pro 2, apapun hobinya, kalau ditekuni dengan baik dan kalau bisa share ke teman-teman yang ada di komunitas, kayaknya itu bisa jadi ilmu yang bermanfaat atau malah bisa jadi amal jariah buat kita karena sharing kebaikan ya. Dan pastinya teman Pro 2, semoga dengan insight dari obrolan komunitas hobi fotografi makanan di malam hari ini bisa jadi inspirasi kamu untuk mungkin bisa kamu bangun sendiri ruang ataupun juga komunitas dari fotografi yang kamu sukain. Dan pastinya kalau kamu udah ngebuat fotografi ataupun juga komunitas tadi, bisa kamu share juga ke Tifah ya ataupun ke teman Pro 2 lainnya. Bisa kamu DM ataupun juga WhatsApp Pro 2 Pekanbaru untuk reach out kita. Mungkin nanti bisa aja kamu ngobrol bareng kita langsung di studio program Pro 2 Pekanbaru ya. Dan sudah jam 20 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Nanti dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam kita lanjut lagi ngobrol, pastinya dibahas gini, bahas gitu. Tifa akan temenin kamu buat kamu yang lagi driving di Kota Pekanbaru, lagi menikmati suasana malam Pekanbaru, bisa banget Tifa temenin kamu dibahas gini, bahas gitu ya. Stay tune di sini.

teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya, dibahas gini, bahas gitu. Dan kalau tadi di obrolan komunitas kita udah ngobrolin soal fotografi makanan. Nah, kali ini ada yang mengusik kepala Tifah malam hari ini. Bukan si doi, tapi lebih ke kenapa ya di Indonesia tuh kayaknya cahaya yang ada itu cuma ada di waktu-waktu tertentu gitu. Kalau kita asal jepret, rasanya kok harus diedit dulu ya, harus dibuat pakai beberapa filter biar cantik gitu. Beda banget ya sama foto-foto yang ada di negara empat musim. Dan kayaknya Tifa juga cek di beberapa postingan orang, mereka tuh mengaku kalau hasil fotonya tuh tanpa filter aja tuh udah cantik banget gitu. Dan padahal ya sebenarnya objek yang difoto tuh sederhana banget. Kayak mulai dari jalanan, alam, atau bahkan hewan-hewan liar yang ada di sana. Itu tuh kayak apa ya dilihatnya, potongan film gitu loh hasilnya. Dan ternyata nih teman Pro 2, usut punya usut, perbedaan tadi ini tuh juga bukan karena kameranya bagus atau editannya keren parah pakai filter tertentu teman Pro 2, tapi ternyata kondisi geografis ini juga punya pengaruh besar loh sama hasil foto. Lah, kok bisa Tifa? Nah, ternyata Indonesia kan berada di dekat garis khatulistiwa ya. Tentunya dengan posisi ini, matahari tuh berada cukup tinggi di langit, terutama waktu siang hari. Dan iya, of course, lebih panas dong ya. Sehingga cahaya yang datang dari atas ini menghasilkan bayangan yang cenderung lebih pendek dan juga kontrasnya cukup kuat. Sementara kalau di negara-negara yang jauh gitu dari khatulistiwa, matahari lebih sering berada di sudut yang rendah gitu, karena cahaya datang lebih miring dan juga menghasilkan bayangan yang lebih panjang. Oh, itu tuh kalau foto di Indonesia jam 12 siang, kadang hasilnya tuh emang agak menantang gitu ya. Berasa banget ya kayaknya bedengkangnya. Sama lah kayak foto-foto yang di Pekanbaru. Tapi kalau menurut kamu gimana nih teman produk? Apakah kamu juga merasakan perbedaan itu? Boleh deh buat kamu yang udah pernah merantau ke luar negeri gitu, sharing ke Tifa, apakah ini hanya pemikiran Tifa saja, apakah geografis juga berpengaruh teman Pro 2? Silakan kamu sharing ke Tifa ya teman Pro 2 di WhatsApp 0811-760-0884, atau kamu juga bisa sharing di Instagramnya Pro 2 Pekanbaru, DM aja Tifa ya, ntar biar kasih paham ya teman-teman di rumah juga. Tifa juga boleh dikasih tahu ya, emang ini seberpengaruh itukah cahaya dari negara khatulistiwa versus negara empat musim?

Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

Golden hour apa Tifa? Golden hour ini adalah periode ketika cahaya matahari berada dalam kondisi lebih rendah dan juga menghasilkan warna yang cenderung hangat serta lembut. Kalau di Indonesia sendiri sih, perubahan dari terang menuju gelap itu tuh relatif cepat ya. Jadi waktu buat mendapatkan cahaya sore yang benar-benar lembut ini juga cukup terbatas gitu. Tapi umumnya fotografer memanfaatkan waktu pagi atau sore, misalnya sekitar pagi hari setelah matahari terbit atau menjelang matahari terbenam. Untuk waktu pastinya tentu aja bisa beda-beda gitu, tergantung lokasi, tanggal, dan juga kondisi cuaca. Sementara di wilayah dengan lintang yang lebih tinggi, terutama pada musim tertentu, matahari itu bisa berada lebih rendah dalam waktu yang lebih panjang. So, kondisi ini bikin periode cahaya lembut bisa terasa lebih lama.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Teman Pro 2 lanjut lagi ngobrolin soal fotografi ya. Ternyata hal lain yang mempengaruhi hasil foto nih, usut punya usut dari laman bapak2.id. Ini kayaknya bapak2.id deh ya. Di mana Indonesia tuh punya iklim tropis dengan kelembapan udara yang relatif tinggi. Kandungan uap, air, dan juga partikel di udara bisa mempengaruhi gimana cahaya tersebar. Dan dalam kondisi tertentu, kelembapan bisa bikin cahaya kelihatan lebih lembut. Misalnya setelah hujan. Karena ketika suasana terasa lebih bersih dan juga permukaan jalan ataupun daun-daunan itu bisa memantulkan cahaya juga. Tapi di kondisi lain, kelembapan, debu, polusi, atau partikel udara bisa buat kecernihan pemandangan berkurang. Langit yang seharusnya biru bisa jadi kelihatan lebih pucat, terutama ketika memotret dari kawasan perkotaan. Dan di beberapa wilayah negara empat musim, terutama ketika udara lebih kering, kejernihan atmosfer juga bisa buat landscape terlihat lebih tajam dan warna kerasa lebih kuat. Jadi ternyata bukan cuma harga kameranya ya yang diperhitungkan, tapi udara dari sekitar yang kita hirup gitu, itu juga mempengaruhi terhadap hasil foto. Oh wow, magic teman Pro 2. Tapi ya coba deh kamu bandingkan, walaupun kita lagi berada di negara tropis dengan garis khatulistiwa itu, kamu bandingin deh waktu habis hujan dengan waktu cahaya masih terik banget. Kayaknya ada yang beda gitu ya, apalagi sekarang juga lagi musim asap noh. Kayaknya lebih kabur deh gambar yang kita hasilkan ya. Tapi ya tentunya kalau kamu mau cari foto yang kelihatan lebih mahal, coba deh kamu juga nggak perlu jauh-jauh ke negara empat musim. Tunggu aja hujan dulu, ntar di foto dan yep, kamu bisa dapetin gambar yang kayaknya lebih jernih.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Selain geografis dan juga cahaya golden hour tadi teman Pro 2, emang di Indonesia bisa gak sih Tifah untuk bisa bikin foto estetik juga? Nah ternyata kita juga bisa kok, tapi ya ada beberapa faktor lainnya yang mendukung. Yang pertama ada background dan juga permukaan benda yang terkena cahaya. Kalau di negara kita ataupun negara yang aliri oleh garis khatulistiwa gitu ya, kita bisa menemukan banyak permukaan yang memantulkan cahaya dengan cukup kuat. Misalnya ada tembok putih, beton, keramik, seng, sampai jalan yang terkena matahari langsung. Ternyata ini bisa juga ngebuat cahaya semakin keras. Apalagi juga ditambah vegetasi tropis yang rimbun, mulai dari daun dan pepohonan, ini juga bisa menciptakan pola bayangan yang cukup rame gitu. Sementara di beberapa negara empat musim, perubahan vegetasi dan warna lingkungannya ini ngasih visual yang beda gitu. Kalau di musim gugur misalnya, ini bisa menghadirkan kayak palet warna yang agak kuning, orange, ataupun juga kombinasi semua warnanya, ya ini ada yang merahnya gitu. Beda lagi sama musim dingin yang ngasih landscape yang lebih minimalis dengan tampilan warna putih dan juga abu-abu. Tapi bukan berarti kalau mau foto bagus kita harus nunggu punya tiket ke Jepang atau ke Eropa ya. Indonesia banyak juga loh tempat-tempat yang fotogenik teman Pro 2. Kalau kamu sendiri di Pekanbaru mana nih yang tempat-tempat jadi favorit kamu buat hunting foto? Mungkin bisa di pasar kah? Pepohonan kah? Sawah, taman-taman, atau bangunan lama gitu ya. Ini tapi fotonya itu ada tapinya gitu. Ya ini setelah hujan biar lebih menarik buat dipotret. Tapi ya kalau cahaya lagi kerasnya, lagi teriknya, lagi bedengkang banget, kita bisa cari area yang lebih teduh, kayak di bawah pohon, teras, dekat jendela, atau tempat-tempat yang mendapatkan cahaya pantulan. Jadi kondisi geografis emang bikin karakter cahaya Indonesia dan negara empat musim beda gitu ya. Tapi ya kalau mau foto estetik, kita nggak harus pindah negara dulu atau harus liburan dulu ke Eropa. Kadang yang perlu dilakukan cuma cari sudutnya, cuma pindah waktu dikit aja atau sedikit jeli untuk melihat sekeliling dengan lebih bijak.

22 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Waktunya kamu udah harus istirahat dan rebahan lagi di atas kasur kamu. Tapi buat kamu yang lagi dalam perjalanan dan lagi di mobil, ya stay driving. Maksudnya ya semoga selamat lah ya. Hati-hati deh di jalannya, teman Pro 2. Di satu jam ke depan masih ada bahas kiri bahas gitu. Masih ada Tifa juga yang temenin kamu. Kayaknya malam hari ini kita ngobrolin soal hal yang agak sedikit sensitif, teman Pro 2. Ini kayaknya kamu juga pernah ngikutin tren ini, yakni ada challenge lewat trend story kayak fitur add yours di Instagram gitu. Dan ataupun juga challenge-challenge yang serupa gitu ya. Dimana ini juga pastinya ada kekhawatiran tentang bahaya dari membagikan data diri kita di digital. Pencurian identitas, penipuan berbasis rekayasa sosial ataupun social engineering dan juga pembobolan akun finansial ini juga ternyata bisa banget terjadi dengan kelalaian kita untuk mengikuti tren yang meminta data pribadi gitu ya. Ya emang terkesan sepele sih ya, cuman ikutin tren yang ada. Ya mungkin kayak siapa nama ibu kamu atau siapa nama kecil kamu atau siapa ini. Nah ternyata teman Pro 2, hal ini data pribadi kita itu bisa terekam dan pastinya juga pelaku kejahatan cyber bisa mengumpulkan kayak semacam puzzle-puzzle yang kamu share di media sosial. Potongan-potongan informasi ini untuk menyusun profil lengkap kamu ataupun mereka bisa melakukan profiling lewat postingan-postingan yang kamu share gitu, teman Pro 2. Jadi perlu banget sama kita tuh sebagai netizen yang bijak harus pandai-pandai pilih tren mana yang bisa kita ikutin. Karena nggak semua tren harus kita ikutin, teman Pro 2. Resikonya banyak banget kalau kita tuh mengikuti tren story gitu ya. Mulai dari pencurian tadi, penipuan, pembobolan akun gitu, ataupun juga bahaya fisik, itu bisa serem banget sih, bisa sampai stalking dan juga perampokan gitu. Emang gimana sih bentuk-bentuk dari resiko-resiko tadi, teman Pro 2? Kamu bisa search di internet ataupun juga di Google gitu ya, googling bahaya digital yang di-share lewat trend story Instagram ataupun juga media sosial. Pastinya juga resiko-resiko tadi banyak sekali jenisnya. Nanti akan kita bahas sesaat lagi, teman Pro 2. So, stay tune di sini.

0: Ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Aduh, aduh, aduh. Resikonya banyak banget nih kalau kita tuh ikutin dari yang namanya trend story, ya teman Pro2. Mulai dari adanya penipuan, pembobolan, pencurian identitas kita yang bisa disusun jadi puzzle buat para hacker ataupun juga orang yang berniat untuk mencuri data kita. Tapi Tifa, aku kan bukan siapa-siapa. Aku bukan influencer, followerku dikit. Aku juga kayaknya gak penting-penting amat deh di media sosial ini, cuma jadi pelengkap. Hey, no teman Pro2, jangan kayak gitulah. Karena kita tuh juga harus bisa melindungi data diri kita, ya. Dimana ini tuh walaupun dianggap sepele, ternyata nanti di masa depan, who knows, kamu bisa jadi salah satu orang terpenting di dunia ini. Dan bisa jadi kamu juga menjadi orang yang disegani gitu sama semua orang. Gimana coba? Data diri kamu udah kesebar dari sekarang. Jadi mulai dari sekarang, jangan sampai kita bodo amat dengan data diri gitu ya. Lebih perhatikan lagi sama tren yang kita ikutin. Nih ada beberapa contoh yang harus diwaspadai teman Pro2. Misalnya dengan pencurian identitas tadi. Mungkin nama gadis ibu kandung

Nah, next lagi nih, ada yang lebih berbahaya lagi, udah sampai menuju ke arah keuangan, ada penipuan berbasis rekayasa sosial. Ada modus pinjam uang di mana pelaku berpura-pura jadi kamu dan menghubungi teman terdekat menggunakan informasi spesifik. Kayak nama sekolah, nama hewan peliharaan, atau bisa juga tadi nama gadis ibu kandung kamu atau nama panggilan masa kecil kamu. Kayak sokap gitu loh sama teman kamu ataupun juga orang yang ada di kontak kamu. Itu harus diwaspadai dan dicurigain ya teman Pro 2. Dan pastinya sekarang ada yang lebih baru lagi, penipuan berbasis love bombing. Ada loh ternyata teman Pro 2, orang-orang yang emang menggunakan modus penipuan, menggunakan kayak pura-pura suka kenalan di media sosial yang akhirnya mereka melancarkan aksi-aksinya. Emang gimana Tifa? Nanti Tifa ceritain selengkapnya ya teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
2: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan

0: Obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
1: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
0: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Tapi selain para penipu ini mengumpulkan potongan-potongan data kita dari internet, teman Pro 2, ada juga namanya penipuan dengan love bombing. Oh, atau dikenal dengan istilah love scamming. Ini tuh adalah modus kejahatan cyber lintas negara. Biasa tuh di para pelakunya tuh memalsukan identitas mereka dan juga memanipulasi emosi dari korban lewat perhatian yang berlebihan. Kayak love bombing gitulah ya. Ya, sebelum akhirnya memeras atau menguras harta korban gitu. Emang bahaya banget sih, karena udah memakan lebih dari 10.000 korban warga negara Indonesia dengan sindikat besar yang beroperasi secara terorganisir dari berbagai kota besar dan juga luar negeri, teman Pro 2. Kalau kamu pengen mengantisipasi love bombing ataupun juga love scamming ini, ada beberapa tahapan nih ternyata. Yakni fase love bombing, di mana pelaku mendekati target lewat aplikasi kencan ataupun dating apps. Tuh, yang sering banget pakai dating apps harus waspada juga ya. Atau media sosial ternyata juga bisa loh untuk sebagai fase love bombing ini, di mana para pelaku ini menggunakan foto profil orang lain yang kelihatan lebih menarik. Biasanya tuh mereka pakai seragam gitu ya, bisa pakai outfitnya ataupun juga seragam dokter, tentara, atau pebisnis mapan gitu. CEO lah ya, lebih populernya sekarang, teman Pro 2. Terus selama masa PDKT, mereka tuh biasanya menghujani korban sama pujian, perhatian intens 24/7, dan janji-janji manis dalam waktu singkat agar korban ketergantungan secara emosional. Nah, kalau udah kena nih ya, masuk dalam jebakan mereka di fase love bombing, setelah love bombing mereka tuh pindah ke obrolan yang lebih private. Dan pelaku tuh buru-buru kayak mengajak pindah ke dari aplikasi kencan ataupun juga dari medsos menuju platform chat pribadi kayak WhatsApp, Telegram, ataupun juga aplikasi-aplikasi yang lainnya biar lebih mudah mengontrol korban dan juga menghindari deteksi sistem keamanan aplikasi. Nah, setelah udah nih ya, mereka bakal mengeksekusi penipuan dengan permintaan sejumlah uang. Nah, setelah benteng kewaspadaan korban runtuh akibat manipulasi psikologis, ini pelaku mulai melancarkan jebakan finansial dengan skenario dramatis. Bisa paket hadiah tertahan bea cukai kah? Mereka mengaku mengirim barang mewah, kayak tas branded, emas, atau uang tunai. Terus korban dihubungi komplotan pelaku yang menyamar jadi petugas bea cukai buat meminta biaya administrasi atau denda sampai puluhan juta. Terus ada juga yang kayak darurat medis ataupun hukum gitu, lagi mengaku kecelakaan, ditangkap otoritas atau rekening dibekukan, jadi butuh pinjaman dana cepat. Atau bisa juga investasi bodong gitu, yang mengajak korban berinvestasi bersama di platform saham fiktif yang tampilannya udah dimanipulasi biar korban menaruh seluruh tabungannya. Serem banget ya. Tapi emang gimana sih ya caranya kita tuh bisa mengenali itu tuh love scamming atau bukan? Cara mendeteksinya gimana nih? Kalau orang yang baru pertama kali kenal internet gimana, Tifa? Atau orang-orang yang ada di sekitar kita gitu yang mungkin ada indikasi kena love scamming? Biasanya mereka tuh gak langsung tahu dan gak langsung paham ya. Apalagi kan kita tuh kenal ya sama orang-orang yang abis ataupun juga lagi jatuh cinta, itu tuh kayaknya jarang banget bisa dinasehatin, iya gak sih?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. 3, 4. Everyone.

Dari obrolan kita soal gimana sih bijak bermedia sosial dan juga bijak untuk tetap keep secret our identity, teman-teman, ada our identitas ya. Yang pertama, ini bisa dengan sadar dulu, yakni dengan cek foto profile dari orang yang ada di lingkup dari media sosial kita, bisa pakai di Google Image. Karena pelaku dari bisa jadi love scam itu tuh hampir selalu mencuri foto orang lain ya. Seringkali pakai figur publik luar negeri ataupun bisa pakai AI. Kadang tuh suka diedit-edit gitu mereka fotonya. Atau kalau kamu bisa menguji dengan panggilan video call kalau emang lagi terjebak dari love scamming gitu. Nah, kamu juga bisa ngebantu teman kamu dengan menguji pakai panggilan video ataupun juga video call. Ya kalau mereka selalu menolak video call dengan 1000 alasan, kameranya rusak lah, sinyal buruk lah, atau aturan militer lah, atau iya alasan-alasan konyol lainnya, udah pasti 99% mereka ini adalah penipu, teman pro 2. Dan next, jangan pernah mengirim uang gitu. Ini emang udah batasan yang mutlak banget, apalagi kalau ada ngirim tautan ataupun yang lain sebagainya. Apapun ceritanya, kita jangan pernah mengirim uang atau ngasih akses m-banking kepada orang yang belum pernah kita temui secara fisik. Bahkan orang yang udah kita ketemu secara fisik pun kadang agak patut dicurigain ya, teman-teman dua. Dan of course, kita harus menjaga data pribadi kita. Jangan mengirimkan data apapun termasuk foto KTP, foto KK, alamat rumah, atau foto-foto sensitif yang bisa dijadikan alat pemerasan untuk kita ke depannya, teman pro 2. Dan kalau kamu lagi curiga nih sama teman kamu yang lagi kena love scamming tadi, mungkin bisa kamu bantu ya untuk menyadarkan mereka. Karena kayaknya kalau ngobrolin soal korban, dari sisi korban itu tuh kadang suka gak sadar gitu kalau mereka sedang terkena love scamming tadi, teman pro 2. Ada baiknya kita sebagai orang terdekat juga bisa mengingatkan dan ngebantu mereka untuk keluar dari hal-hal yang seperti itu. Ya semoga selalu berdoa ya agar kita tidak menjadi korban dari love scamming tadi. Dan juga orang-orang di sekitar kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan diri sendiri ataupun juga yang membuat diri mereka merasa unworthy. Dan pastinya juga jangan sampai nih ya terjadi dari love scamming di sekitar kita, teman pro 2. Sudah jam 22 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Kita udah ngobrolin soal bijak bermedia sosial dan mengantisipasi agar kita tidak menjadi korban dari hal-hal yang negatif gitu yang beredar di media sosial. Dan pastikan juga kita terlindungi serta orang-orang di sekitar kita juga terlindungi gitu ya. Oke, teman pro 2 ya. Kayaknya udah cukup deh untuk bahas gini bahas gitu. Karena satu jam ke depan dari jam 11 sampai dengan jam 12 Pro 2 Pekanbaru masih akan temenin kamu dengan lagu-lagu di Jazz Music, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin lagi lembur ataupun lagi keliling kota Pekanbaru gitu ya, tetap enjoy lagu yang ada di Pro 2 Pekanbaru. Ataupun buat kamu yang akan tidur nih di malam hari ini, boleh banget sambil dengerin lagu-lagu yang akan diputerin yang udah disusun oleh music director kita. So, kita cukupkan dulu bahas gini bahas gitu dan enjoy the song. Bye-bye.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pagi yang berani berkata sekarang. Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk...
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

Inspirasi. Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

teman-teman Pro2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 10 September 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Jumat 11 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi satu derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai satu derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27.000 tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa ishrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif, perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Pekanbaru memastikan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat terdampak kabut asap, khususnya pasien yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, telah disiapkan di seluruh puskesmas. Dan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan Dinas Kesehatan bersama seluruh puskesmas telah menyiapkan pengobatan dan obat-obatan untuk menangani masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Selain layanan di puskesmas, pemerintah juga menyiapkan fasilitas penanganan di Rumah Sakit Madani, salah satunya layanan nebulisasi atau nebu bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, sebanyak 15 pasangan calon pengantin di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis mendapatkan pembekalan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga melalui bimbingan perkawinan pranikah angkatan ke 17 tahun 2026 pada Kamis 10 September 2026. Kegiatan yang digelar di Aula KUA Kecamatan Mandau tersebut tidak hanya membahas kesiapan calon pengantin dari sisi agama, tapi juga membekali pasangan dengan pengetahuan mengenai komunikasi keluarga, pengelolaan keuangan, hingga kesehatan reproduksi.
1: Info Pro 2.
2: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli tetap memantau kondisi masyarakat dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Meski sedang mengikuti pendidikan kursus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD Lemhanas angkatan ke-4 tahun 2026 di Jakarta. Di sela pendidikan, Afni terus meminta laporan kondisi lapangan dan perkembangan kualitas udara di Kabupaten Siak. Dan ia meminta informasi indeks standar pencemaran udara atau ISPU diperbarui setiap hari dan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Afni mengatakan Wakil Bupati Siak Samsyu Rizal memimpin langsung penanganan karhutla di lapangan bersama jajaran Forkopimda. Ia juga menyampaikan apresiasi dalam koordinasi seluruh pihak dalam mengendalikan karhutla dan juga menjaga kondisi masyarakat. Demikianlah Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Lobo-lobo Kemampat FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Halo, halo, hai Cemam Pro 2. Good morning. Good morning, good morning, good morning Cemam Pro 2. Gimana kabarnya hari ini Cemam Pro 2? Wow, kayaknya masih banyak yang tidur kali Cemam Pro 2. Ya, gak apa-apa Cemam Pro 2. Kali ini kita ketemu lagi Cemam Pro 2 bareng aku Gibran Wahyu ya, bakalan ada di ruang dengar kamu di Pro 2 Pekan Baru sampai jam 11 siang nanti Cemam Pro 2. Gimana hari ini teman Pro 2 di hari Jumat ini ya, dan aku bakalan nemenin kamu di tanggal 11 September 2026 ini teman Pro 2. Dan seperti biasa kita awali teman Pro 2 bareng sepada di sore hari, di sore lagi, di pagi hari ini teman Pro 2 ya, di sepada selamat pagi teman Pro 2. Nanti juga bakalan ada informasi-informasi buat kamu, dan nanti juga kita bakalan ketemu di jam 10 bakalan ada Pro 2 hitlist juga teman Pro 2. Jadi buat kamu di hari ini, di pagi hari ini teman Pro 2 harus siapkan tenaga dan juga persiapannya yang matang ya, karena hari ini teman Pro 2 cuacanya agak sedikit membuat kita ditarik lagi ini sama kasur ya. Ada hujan teman Pro 2 dari tadi malam ya, masih di sini, mungkin masih agak sedikit gerimis teman Pro 2 di area Pekanbaru ya hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2, semoga semangat-semangat aja dan semoga baik-baik aja untuk hari ini. Sambil semangat dan biar semakin semangat teman Pro 2, jangan lupa juga nanti untuk sarapan, nanti aku juga bakalan ngasih informasi dan juga muterin lagu-lagu untuk penyemangat kamu hari ini.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

Mompro 2 kita awalin sama informasi seputar hiburan teman Mompro 2. Yep, film terbaru Marvel Cinematic Universe atau MCU teman Mompro 2 Avengers Doomsday ternyata udah mencatat angka besar bahkan sebelum resmi tayang. Udah profit dulu teman Mompro 2. Dan mengutip dari rri.co.id, film ini udah meraup sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 877,3 miliar rupiah. Nah, dari penjualan tiket domestik ya, yang menarik teman Pro 2, angka tersebut itu didapatkan sekitar 3 bulan sebelum filmnya ini dirilis. Udah jadi udah untung duluan sebelum filmnya dirilis ya. Nah, dari tiket yang udah terjual, lebih dari sekitar 70% memilih format Infinity Vision, yaitu format bioskop layar besar premium yang diperkenalkan sama Disney. Format ini tuh memang dirancang untuk memberikan pengalaman menonton dengan layar yang besar, terang, dan juga lebih imersif. Dan Avengers Doomsday sendiri bakal dijadwalin tayang teman Pro 2 di bioskop dan bisa kamu tonton sendiri ya di tanggal 18 Desember 2026. Masih lama banget, masih sekitar beberapa bulan lagi teman Pro 2. Masih ada 3 bulan lagi, jadi harap bersabar teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Produa FM.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk.

0: berbohong.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut

Nah, kalau angka pra penjualannya aja udah segede itu ya Taman Pro 2. Salah satu alasannya itu tentu ya karena film ini tuh ngebawa banyak banget karakter yang udah dikenal penggemar Marvel. Avengers Doomsday dan disutradarai sama Anthony dan juga Joe Russo. Dan bakalan mempertemukan nih Avengers. Ada Avengers, ada Fantastic Four, ada Thunderbolt, sampai juga X-Men generasi yang awal banget. Wow, pecah banget ya Taman Pro 2. Mereka tuh bakalan ngadepin musuh utama yang namanya Victor Von Doom yang diperanin sama Robert Downey Jr. Dan Robert Downey Jr. ini balik lagi Taman Pro 2 ke MCU setelah sebelumnya dikenal sebagai Tony Stark atau Iron Man Taman Pro 2. Kali ini tentu aja karakternya beda ya. Selain itu ada juga Chris Evans sebagai Steve Rogers, Chris Hemsworth sebagai Thor, Paul Rudd sebagai Ant-Man, sampai juga ada Tom Hiddleston sebagai Loki. Wow. Dan dari X-Men Taman Pro 2 ada Patrick Stewart sebagai Charles Xavier dan juga Ian McKellen sebagai Magneto, bareng juga beberapa pemeran X-Men di era Fox lainnya. Wah, pecah banget sih Taman Pro 2 ya. Wah, apalagi kamu nih Taman Pro 2 para penggemar MCU pasti enggak sabar banget, terutama aku juga sih Taman Pro 2 paling enggak sabar banget ya. Ada sama info-info ini dan juga pengen nonton banget rasanya. Jadi, ya gak heran ya Taman Pro 2 kalau film ini tuh udah menarik perhatian jauh, bahkan ya sebelum tayang udah untung banget.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
3: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Lanjut, kita Tomom Pro 2 ke kabar menarik dari dunia perfilman Indonesia, Tomom Pro 2. Terutama buat kamu yang dulu pernah ngikutin dramanya, drama Korea ya Tomom Pro 2. Drakor nih, Descendants of the Sun. Wow, pasti nggak asing lagi ya buat kamu pada para-para mafia drakor Tomom Pro 2. Para drakor expert ini Tomom Pro 2 ya. Drama yang populer ya sekitar 10 tahun lalu, yang lama banget itu Tomom Pro 2 dan juga cukup populer ya, bukan cukup lagi ya, memang populer banget. Ternyata bakalan diadaptasi jadi film Indonesia. Dan yang menarik ada Dian Sastrowardoyo dan juga Reza Rahadian yang bakalan jadi pasangan dalam film tersebut. Dan film ini Tomom Pro 2 disutradarai sama Hanung Bramantyo dan juga bukan remake langsung dari film Koreanya. Proyek ini tuh disebut sebagai adaptasi yang bebas aja. Alasannya tuh karena versi Korea tuh punya 16 episode, sementara Hanung bakalan ngebawa ceritanya ke format film sekaligus menyesuaikan konflik dengan kehidupan dan kondisi yang lebih deket sama masyarakat Indonesia. Dian Sastro bakalan memeranin Cahaya Diandra, seorang dokter yang digambarkan kompeten dan juga mampu menghadapi berbagai situasi medis. Dan film ini Tomom Pro 2 udah menyelesaikan ya proses produksinya dan direncanakan tayang di bioskop pada tahun depan, tahun 2027 Tomom Pro 2.

Kalau masih ingat versi Koreanya, Descendants of the Sun ini pertama kali tayang di tahun 2016 dan juga dibintangin sama Song Joong Ki, Song Hye Kyo dan juga Jin Go untuk mempro 2 serta juga ada Kim Ji Won. Ceritanya tuh berpusat sama Yeo Si Jin, seorang perwira pasukan khusus yang menjalani hubungan dengan Kang Mu Yeon, seorang dokter mempro 2. Nah, hubungan keduanya ini berkembang ketika pekerjaan mereka tuh mempertemukan dunia militer dengan dunia medis, termasuk dalam berbagai situasi yang penuh tantangan. Terus di versi Indonesianya, selain Dian Sasro dan juga Reza Rahadian, ada juga Eva Celia yang sebagai Mutia dan juga Yoshi Sudarso yang memerankan karakter yang diadaptasi dari So Dae-young. Jadi, meskipun ngambil inspirasi dari drama Korea yang udah dikenal banyak orang, versi film Indonesia ini bakalan ngebawa pendekatan dan juga konflik yang lebih disesuaikan sama konteks Indonesia. Jadi, biar lebih relate, biar lebih kerasa tuh memprodu. Ya, sekarang itu tinggal nunggu hasil akhirnya aja. Dan Descendants of the Sun versi Indonesia ini bakalan dijadwalin tayang di bioskop ya tahun depan nomor 2 di tahun 2027. Jadi harap sedikit bersabar karena banyak banget film bagus sama Pro 2 yang mungkin di akhir tahun nanti. Tadi ada juga Avengers Doomsday ya, dan juga nanti juga bakalan ada ini nomor 2 Descendants of the Sun versi Indonesianya. Jadi tunggu-tunggu aja teman Pro 2 infonya. Nanti kita ketemu lagi teman Pro 2 di sepada di jam 7 ya. Makanya tune in terus tetap di Pro 2 Pekan Baru.